0: sikap BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
1: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Kami dalam keputusan dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu, yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget dari tanda kayak mengangkat nih dan mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Saat ini KSSK ini kita juga melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Uter melaporkan selengkapnya. Tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat.

0: Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
1: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
0: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
2: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS. Kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
0: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
4: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
4: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
6: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
7: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
5: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.

0: Orang khusus.
1: Atas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
2: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa merah putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa merah putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
1: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
2: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
3: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
2: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
4: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya terpulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
2: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
6: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
7: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
8: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
0: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah, karena tetap menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14-21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

bersama Mita sampai nanti ya, jam 9 di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Ya, sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang membuka 2.681 lowongan kerja melalui Job Fair 2026 yang berlangsung di Gedung Wanita pada tanggal 28 Juli hingga hari ini 29 Juli 2026. Sebanyak 18 perusahaan lokal, regional, dan nasional terlibat dalam bursa kerja tersebut dengan kebutuhan tenaga kerja mulai lulusan SLTP, SMA, SMK, diploma hingga sarjana, termasuk kesempatan bagi penyandang disabilitas. Iya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Susilo Wati, mengatakan job fair menjadi upaya pemerintah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sekaligus mempercepat proses rekrutmen melalui layanan ketenagakerjaan yang lebih mudah diakses. Penyelenggaraan job fair juga diharapkan berkontribusi menekan angka pengangguran di Kota Magelang. Selama 2 hari pelaksanaan, pemerintah menargetkan sekitar 2.000 pencari kerja memanfaatkan layanan tersebut. Selain bursa kerja, kegiatan ini juga menghadirkan talk show dan juga workshop mengenai peluang kerja di luar negeri, kemudian kesiapan mental memasuki dunia kerja, serta bedah CV untuk meningkatkan kesiapan pelamar. Wali Kota Magelang, Jamar Prasetyono, mengatakan job fair bukan sekadar mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja saja, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Damar menambahkan, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, juga lembaga pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan dunia kerja tidak hanya membutuhkan keterampilan saja, tetapi juga karakter seperti kejujuran, disiplin, kemudian kemauan belajar, dan kemampuan bekerja sama. Oke, mumpung hari ini masih berlangsung, silakan bisa datang ya di Gedung Wanita Kota Magelang. Oke, Kak Nia, Kak Julian, oke, ini dia lagunya ya yang ditunggu juga, ini disuka sama Rema. Batas Rasa dari Mahalini. Tetap di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: ShopeeFood, GoFood, atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.

0: Kata Mutiara karya Abdul Mukti Ali, tokoh nasional. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan seni, hidup menjadi indah. Dengan agama, hidup menjadi berarti.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa agama, ilmu, dan seni adalah tiga hal yang akan membuat hidup ini menjadi penuh arti, mudah, dan indah. Sudahkah kita belajar agama, ilmu, dan seni?

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Kabar Indonesia bersama saya, Mita, sahabat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya, Shelly mengatakan bahwa kebijakan potongan komisi ojek daring sebesar 8% sudah berjalan sejak 1 Juli 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Menaker Yasieli dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan implementasi pembagian komisi 8% bagi aplikator dan 92% untuk mitra pengemudi telah berjalan sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI sebelumnya pada 23 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah memfokuskan pembahasan pada penyelarasan aspek teknis pelaksanaan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif, konsisten, serta memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Ia menjelaskan pada rapat koordinasi yang sebelumnya digelar pemerintah beberapa waktu lalu terkait menyamakan pemahaman mengenai implementasi kebijakan sehingga pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Koordinator lintas kementerian dinilai tetap diperlukan mengingat pengaturan teknis kebijakan melibatkan berbagai instansi agar seluruh mekanisme pelaksanaan dapat berjalan selaras tanpa menimbulkan kendala implementasi. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

pagi, selamat beraktivitas buat Mbak Murni yang udah sampai di tempat kerja. Salam buat teman-teman ya, teman-teman yang ada di Kairoli. Salamnya juga tentunya buat Bunda Riono, Bu Eti, juga buat Pak Herman, Pak Iwan Javi, Pak Prianto, Mbak Eni Widya, dan semua pendengar Radio Magelang FM yang setia. Oke. Salam buat teman-teman yang ada di Kairoli ya. Terima kasih juga buat Bunda Riono yang ada di Dudan. Mahalininya tadi udah Mita hadirkan dengan lagu yang lain, gak apa-apa ya. Salamnya buat Pak Untung, Pak Herman, Pak Tarmono, Pak Prianto, Bu Sadowo, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti. Apa kabarnya Bu Tuti Haryanti? Semoga sehat ya. Buat Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Susi, Mbak Nungki, juga untuk Mbak Sekarki nanti, dan semua teman-teman deh yang lagi mendengarkan Radio Magelang FM. Buat Mita Matugas ya, selalu semangat sukses, amin. Bu Endang Wahyu juga, habis ini lagunya ya, Seandainya Aku Punya Sayap. Aku bisa terbang ke Perum Korpri sekarang juga ya. Waalaikumsalam, semangat pagi juga. Salamnya buat semua teman-teman yang ada di Merati, pendengar setia Magelang FM. Ada Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, juga buat Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Royanto, ya Pak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Juga buat Mbak Murni, Mbak Susi, Bu Tuti Haryanti, Pak Endro, ya, Pak Prianto, Pak Herman, semuanya. Terima kasih Bunda, semangat selalu juga. Lagi beres-beres ya. Mbak Widya Sunario juga terima kasih. Dea Lovanya udah Mita hadirkan tadi ya. Salamnya buat Pak Untung, Mas Fuad, Mbak Nadine, Pak Supri, Mama Vega, Mbak Murni, Mbak Indra, Mbak Encis, juga untuk Mbak Rere, Mbak Erna Dwi, Mbak Asna, Mbak Mur yang semuanya lagi dengerin Magelang FM juga nih. Pokoknya salam sehat ya buat Mita cantik, semoga sehat selalu juga dan semangat. Amin. Semangat selalu juga. Oke deh, Seandainya Aku Punya Sayap. Tetap menyatu di Magelang FM untuk semangat pagi bareng Mita sampai jam 9 nanti.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia masih bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Manuarar Sirait, optimis target penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada tahun 2026 dapat tercapai. Manuarar Sirait dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, rumah tapak subsidi maupun rumah susun subsidi merupakan bagian program 3 juta rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ia menegaskan, fasilitas likuiditas pembayaran perumahan bukanlah program baru, namun dalam satu tahun pertama pemerintah Han Presiden Prabowo, capaian penyaluran rumah subsidi terus mengalami peningkatan. Adapun dari realisasi sebanyak 228 ribu unit pada tahun 2023 meningkat menjadi 278 ribu unit pada tahun 2025 dan hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai lebih dari 102.900 unit. Ia juga menegaskan bahwa program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sahabat, ikuti terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Dengar, selamat pagi yang udah nyatu kembali di Radio Magelang FM. Ada Pak Toha yang ada di Yogyakarta. Apa kabar Pak Toha? Semoga selalu sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Assalamualaikum, selamat pagi Magelang FM. Waalaikumsalam, semangat dan selamat pagi juga seluruh pecinta pendengar setia Magelang FM. Mau kirim salam, monggo silakan untuk Eyang Dipoyono. Salam sehat selalu, request lagunya Nuansa Bening, baik. Versi terbaru dari Vidi Aldiano ya, Pak Toha ya. Terima kasih yang ada di Jogja. Salam sehat selalu dari Magelang FM. Ada Pak Indro juga yang ada di Yogyakarta. Assalamualaikum, morning. Good, ya, yeah, good morning. Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Indro yang ada di Jogja. Mau single-single buat semua pandemen semangat pagi dimanapun berada, juga buat semua keluarga besar grup Merahati. Segala doa, amin. Doa yang sama juga ya Pak Indro ya. Teman-teman yang ada di Merahati, pendengar semuanya, ada Mbak Neni di Peniten, Bu Endang Wahyu, dan buat semuanya yang lagi mendengarkan ya, terima kasih buat Mita. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya kebersamaannya Pak Indro yang ada di Jogja. Selamat beraktivitas sahabat pendengar Radio Magelang FM semuanya tanpa terkecuali. Dan nanti jam 9 bisa ketemu dengan rekan Vita yang akan temani di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada lagu yang belum keputar karena keterbatasan waktu juga. Besok suara lagi ya. Wassalamualaikum, bye-bye.

pagi, sahabat pendengar. Salam hangat ya dari ruang hati yang terdalam dengan penuh kesadaran bahwa hari ini, hari Rabu, 29 Juli 2026. Bersiap untuk menghadapi hari ini dengan penuh keberkahan yang apa ya, disyukuri begitu ya. Yang pasti pagi ini harus dimaknai sebagai hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kita menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Oke deh, selamat pagi, selamat beraktivitas sejak pagi. Mungkin saja banyak kerungsingan yang terjadi dan itu juga menjadi sebuah roller coaster dalam kehidupan. Oke, sampai jam 12 Vita bakal menemani dengan lagu-lagu cantik, lagu spesial yang Vita hadirkan buat Anda. Pagi ini mungkin juga sudah terselesaikan beberapa pekerjaan yang prioritas begitu ya. Termasuk juga mungkin saat ini sedang mengejar deadline untuk pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Yuk, Vita hadir untuk bisa memberikan semangat tersendiri. Saya tunggu kebersamaannya di Inspirasi Keluarga sampai nanti jam 12. Ayo gabungnya di 0882-135-135. Anda juga berkesempatan untuk bisa telpon di 366-899. Saya tunggu ya kebersamaan Anda. Kali ini Vita akan hadirkan lagu spesial Lestariku dari Krisya untuk bisa menjadi pembuka di perjumpaan kita hari Rabu ini. Salam semangat, salam sehat dan bahagia.

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang

0: 2026
1: Job Fair, ada apa aja di sana?
0: Banyak banget, bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair.

0: Yes, kerjaan udah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
5: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Siap sahabat pendengar, selamat berkarya ya dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita sekarang begitu ya. Bahwa kemudahan itu bukan serta-merta memanjakan kita, tapi justru membuat kita jadi lebih mudah untuk bekerja. Kemudahan di era digital ini mencangkup kecepatan akses informasi ya, komunikasi tanpa batas dan transaksi keuangan yang praktis. Bahkan semua aktivitas yang rasanya tidak mampu untuk dikerjakan sendiri, ternyata bisa loh kita membuat semacam delegasi ya kepada robot yang sudah diciptakan oleh para ilmuwan-ilmuwan hebat. Katakanlah dalam perancangan keuangan begitu ya, pakailah aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita, yang sudah punya template-nya begitu ya. Kita tinggal adjust aja sesuai dengan kemauan dan juga kebutuhan kita. Atau justru kemudahan lainnya adalah memberikan daftar pekerjaan mana yang harus diprioritaskan. Bisa jadi semua prioritas gitu ya, tapi the most priority itu kadang-kadang bisa pusing di kepala. Karena rasanya pengen semua dikerjakan, akhirnya berujunglah lelah gitu ya. Padahal yang dikerjakan baru saja seujung kuku, belum semuanya. Tetap semangat ya, kita manfaatkan beragam kemudahan yang sudah hadir di sekeliling kita. Bahwa smartphone yang kita pegang itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu apa yang sulit menjadi mudah. Oke deh, selamat pagi. Vita menyapa sahabat pendengar yang sudah bergabung di 0882-135-135 ya. Apa kabar nih untuk Anda ya? Ini ada pagi, Vita ucapin buat Bu Riono, Bu Indarto di Tuk Songo dan juga Eyang Kakung ya. Kemudian juga Bu Mariono, apa kabar sekarang? Semoga udah sehat. Mama Olga juga ya. Dan mungkin Mama Vega yang lagi ngupingin 103,5. Dan juga buat Bu Riono ya, Dindu dan sana. Ya, sahabat pendengar, banyak lagu-lagu happy yang bisa sepertinya menyuntikkan semangat tersendiri ya. Apalagi di era 90-an itu juga bertaburan banyak bintang-bintang pop yang berkelana dengan karya-karyanya saat itu. Kali ini Vita akan hadirkan lagu spesial buat Anda. Adalah support yang diberikan oleh Andre Hehanusa lewat lagunya To All The Girls I've Loved Before. Buat sahabat pendengar dimanapun berada, segmen sesi Fun Life juga Vita akan hadirkan sesaat lagi di 366-899.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi sahabat pendengar, menjelang siang Vita hadir untuk Anda di Kabar Indonesia. Baik sahabat pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasi Erli mengatakan bahwa kebijakan potongan komisi ojek daring sebesar 8% sudah berjalan sejak 1 Juli 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Menaker Yasi Erli dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan implementasi pembagian komisi 8% bagi aplikator dan 92% untuk mitra pengemudi telah berjalan sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI sebelumnya pada 23 Juli 2026. Menurutnya kebijakan pemerintah memfokuskan pembahasan pada penyelarasan aspek teknis pelaksanaan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif, konsisten, serta memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Ia menjelaskan pada rapat koordinasi yang sebelumnya digelar pemerintah beberapa waktu lalu terkait menyamakan pemahaman mengenai implementasi kebijakan sehingga pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Koordinasi lintas kementerian dinilai tetap diperlukan mengingat pengaturan teknis kebijakan melibatkan berbagai instansi agar seluruh mekanisme pelaksanaan dapat berjalan selaras tanpa menimbulkan kendala implementasi. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
6: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
5: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang yo iso tampil kinclong to.
6: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
7: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
6: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
5: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
6: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
5: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
6: Waduh.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan.

0: Food, Shopee Food, GoFood, atau WA di nomor 082229241069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Vita persilahkan ya untuk Anda yang ingin gabung lewat sesi phone live. Dibuka kesempatan di 366899. Oh iya, sahabat pendengar, kalau sahabat pendengar nih suka sekali ya dengan nonton film, nampaknya rekomendasi untuk bisa me time, Vita bisa kasih satu pilihan ya, yang mana memang gak jauh-jauh dari dunia musik Indonesia. Dari lagu Cinta Yang Menyejukkan Hati, ada suara merdunya Raisa dan juga Ariel Noah ya. Mereka rilis lagu baru sebagai soundtrack salah satu film yang sangat ditunggu oleh anak-anak muda gitu ya. Dimana perilisannya baru saja anget-anget ini ya, tanggal 27 April hari Senin tepatnya. Ya sahabat pendengar, sebuah lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini ya, rasanya kayak sebuah apa ya, rindu yang akhirnya terobati ya. Ini adalah hasil mahakarya Raisa dan Ariel Noah yang bukan cuma membahas rindu biasa, tetapi juga tentang cinta dewasa yang menyadari setiap orang punya masa lalu gitu ya. Ya, alih-alih mempermasalahkan masa lalu, pasangan ini tuh memilih tetap berjalan bersama. Lagu dengan durasi 4 menit 17 detik itu mengajarkan soal cinta yang biasa dipelajari oleh setiap insannya. Bukan yang otomatis sempurna, ada kesadaran kalau mencintai dengan syarat itu egois banget ya. Aku mau mencintai kamu asalkan kamu dandan setiap saat. Tidur pun juga harus dandan gitu ya. Berasa kayak papan tulis yang harus stand on ya gitu ya. Jadi menerima pasangan itu egois banget ya. Aku mau mencintai kamu asalkan kamu dandan setiap saat. Tidur pun juga harus dandan gitu ya.

senang dengar suaramu lagi ini menjadi soundtrack film Dilan ITB 1997, di mana merupakan karya dari Falcon Pictures yang rilis di tanggal 30 April kemarin, melanjutkan kisah romansa Dilan. Jadi kalau mau me time, boleh deh Dilan ITB ini dijadikan pilihan ya. Bisa jadi sudah bisa Anda tonton melalui platform-platform digital karena sudah dirilis beberapa bulan yang lalu. Tentu saja menampilkan Ariel Noah sebagai Dilan dewasa, mahasiswa seni rupa ITB yang menjalin kasih dengan Ancika di tengah gejolak pergerakan mahasiswa menjelang reformasi. Wah, ini berarti sebelum kerusuhan di 98 ya. Sosok Ancika dewasa ini diperankan oleh Niken Anjani. Lirik lagu Senang Dengar Suaramu Lagi milik Raisa dan Ariel Noah jadi soundtrack yang sempurna untuk kisah cinta Dilan dan Ancika di film Dilan ITB 1997. Oke, sudah punya referensi untuk nonton film romantis? Mungkin juga bareng sama si dia. Selamat beraktivitas sama saja ya, buat sahabat pendengar. Vita juga akan hadirkan lagu spesial buat Anda. Lagu romantis dari Bunga Citra Lestari yang mana lagu ini dinyanyikan ulang gitu ya. Jadi lebih sehat. Jadi lebih segar. Untuk Anda di Inspirasi Keluarga.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat. Mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar 103,5 Magelang FM, Vita hadir kembali untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Baik, sahabat pendengar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait optimis target penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada tahun 2026 dapat tercapai. Marwarar Sirait dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan rumah tapak subsidi maupun rumah susun subsidi merupakan bagian dari program 3 juta rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ia menegaskan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bukanlah program baru, namun dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, capaian penyaluran rumah subsidi terus mengalami peningkatan. Adapun dari realisasi sebanyak 228.000 unit pada tahun 2023 meningkat menjadi 278.000 unit pada tahun 2025. Dan hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai lebih dari 102.900 unit. Ia juga menegaskan bahwa program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026. Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000. Kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga. Dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu. Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Kita kalau kita mau belajar, apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, siapa yang tak kenal NASA? Iya, Badan Penerbangan dan Antariksa milik Amerika Serikat ini sangat terkenal. NASA menjadi salah satu pelopor penjelajah antariksa. Hari ini, 29 Juli, tepatnya tahun 1958, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Pendirian National Aeronautics and Space Administration, disingkat NASA, sebagai badan sipil untuk mengkoordinasikan kegiatan Amerika Serikat di luar angkasa. Insan edukasi, cikal bakal NASA berawal dari NACA atau Komite Penasihat Nasional untuk Aeronautika yang didirikan tahun 1915. NACA bertugas melakukan riset dan eksperimen tentang kedirgantaraan. Salah satunya, NACA melakukan eksperimen teknologi roket yang mulai dikembangkan sejak tahun 1946. Tujuannya untuk penjelajahan antariksa. Namun ternyata, pada tahun 1957, pihak Uni Sovietlah yang pertama kali berhasil meluncurkan satelit Sputnik 1 ke antariksa. Sputnik 1 sukses mengorbit bumi selama 1,5 jam lebih. Insan edukasi, keberhasilan Uni Soviet itu mengejutkan Amerika. Muncul kekhawatiran bahwa Soviet mungkin mampu mengirim rudal dengan senjata nuklir dari Eropa ke Amerika. Bahkan saat itu, Kongres Amerika menyebutnya sebagai krisis Sputnik. Kongres menyarankan Presiden Eisenhower untuk segera bertindak. Respon yang ditunjukkan Presiden Eisenhower adalah memerintahkan NACA untuk segera menyelesaikan eksperimen antariksanya. Namun belum sempat NACA berbuat banyak, selang sebulan berikutnya di tahun 1957, Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 2 dengan membawa serta seekor anjing bernama Laika. Satu bulan berikutnya, pada Desember 1957, Amerika berusaha meluncurkan satelit Vanguard. Tetapi baru beberapa saat lepas landas, satelit Vanguard meledak. Amerika baru meraih sukses pada awal tahun 1958. Peluncuran Explorer 1, pesawat antariksa keduanya, berjalan lancar dan menjadi satelit Amerika Serikat pertama yang berhasil mengorbit bumi. Sejak saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba menunjukkan kedikdayaannya di bidang teknologi antariksa dengan meluncurkan satelit ke luar angkasa secara bergantian. Insan edukasi, sementara itu Presiden Amerika Serikat Eisenhower mengusulkan penguatan NACA dengan melibatkan inteligensi dari berbagai pihak. Kongres meloloskan undang-undang untuk mendirikan Badan Penerbangan dan Antariksa NASA. Undang-undang ini ditandatangani Presiden Eisenhower pada tanggal 29 Juli 1958 sehingga tanggal 29 Juli menandai berdirinya NASA secara resmi. Pendirian NASA ini menegaskan komitmen Amerika untuk selalu menjadi yang terdepan dalam bidang antariksa. Tahun setelah NASA berdiri, Presiden Kennedy mendeklarasikan bahwa Amerika harus mengirimkan manusia ke bulan. Tantangan ini dijawab NASA dengan meluncurkan Apollo 11 pada Juli 1969. Sejarah kembali terukir ketika astronot Neil Armstrong menjadi orang pertama yang menginjakan kaki di bulan. Keberhasilan demi keberhasilan itu membuktikan supremasi Amerika Serikat dalam perlombaan penjelajahan antariksa.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
5: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Duh, program apa itu, Pak?
5: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
6: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
7: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh.

selamat siang buat sahabat pendengar nih yang sudah bergabung ya di Inspirasi Keluarga bareng sama Vita. Terima kasih banyak, ini ada Bu Endang Wahyu. Lagunya sudah Vita putarkan dengan Cinta Kita. Salamnya buat Mama Vega, ada Bu Mariono juga Bu Riono ya, Bu Sadowo, Pak Rohyanto juga di Demak, ada Pak Herman, Mbak Murni, Bu Eti di Jambewangi, kemudian Mbak Susi, ada Pak Prianto juga Bu Nani di Kalinegoro. Selamat bertugas buat Vita, salam sehat, tetap semangat. Terima kasih Bu Endang Wahyu, ada Bu Widya Sunario ya. Waalaikumsalam, salamnya buat semuanya ya. Semangat selalu deh, requestnya Hati Yang Luka juga sudah diputarkan. Buat Vita mas siaran aja sampai paripurna. Terima kasih. Ada Bu Riono juga, halo Bun, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pengorbanan di atas segalanya sudah muncul. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, ada Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, juga Bunda Eti, Mama Vega, Mama Olga, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti juga ya. Kemudian Bu Sekar, ada Bu Haryani. Matugas buat Vita, tetap sehat, semangat selalu, lancar sampai paripurna. Terima kasih Bun. Bunda Eti juga, halo, apa kabar Bunda Eti? Kahitna cantik ya? Wih, si cantik request cantik deh. Salamnya buat Bu Sadowo ya, Bu Hesti, Bu Erna Dwi, ada Bu Nani juga di Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu juga Bu Riono, Mbak Murni di Sorobayan, dan satu lagi, oh, Bu Pramono di Bandungan dan Pak Prianto di Blabag. Murah berkah lancar rezekinya, amin. Terima kasih. Sehat-sehat ya para bunda-bunda. Kahitna, cantik. Ini salam semangat deh buat para wanita yang sedang berjuang untuk diri sendiri atau untuk keluarga, sehat selalu. Sehat-sehat ya para bunda-bunda. Kahitna, cantik. Ini salam semangat deh buat para wanita yang sedang berjuang untuk diri sendiri.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja.

0: aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
1: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
2: Radio Magelang FM di udara untuk semua.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
0: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
0: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Duh, program apa itu, Pak?
0: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
4: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
5: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

di dunia ini ya, apalagi in this era, agar lebih mawas diri dari beragam berita fitnah, hoax. Di tengah tekanan ekonomi, langkah utamanya adalah menerapkan prinsip saring sebelum sharing, melatih berpikir kritis dan memverifikasi sumber. Langkah mawas diri di media sosial ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama juga untuk skill hidup kita gitu ya. Tahan emosi. Kalaupun Anda dapat informasi dari grup WhatsApp, dari grup RT gitu ya, atau mungkin apapun itu, ya jangan langsung gampang terpancing emosi. Apalagi sama judul-judul yang provokatif, sensasional, dan bernada memecah belah. Pastikan dulu informasi berasal dari media massa yang kredibel dan terverifikasi, bukan sekadar tangkapan layar atau akun anonim. Periksa keaslian foto atau video ya, menggunakan mesin pencari gambar sebelum mempercayainya. Jangan ikut menyebarluaskan juga. Dengan kita memverifikasi sebuah berita, paling tidak berita-berita yang memang hanya isapan jempol belaka, ini bisa berhenti di kita saja begitu ya. Dan jangan ikut menyebarluaskan. Kalau keburu-buru sudah kadung share gitu ya, langsung hapus aja. Jangan sering buang-buang energi, atau justru Anda menyebar spam ya. Spam itu adalah sampah elektronik. Dengan berita-berita hoax, berita yang disebarluaskan hanya untuk menjatuhkan satu pihak tertentu gitu ya, ini jadi kebiasaan yang tidak berhenti. Jadi, terapkan kebiasaan berhenti sejenak dan pastikan kebenarannya sebelum membagikan ulang informasi tersebut ke orang lain. Semoga bisa menambah hasanah kita gitu ya dalam beretika di media sosial. Oke, selamat beraktivitas ya sahabat pendengar. Sudah mau zuhur ya, ini terima kasih buat Bunda Eti yang sudah bergabung bersama Vita, Bu Riono, ada Bu Widya, juga Bu Endang Wahyu. Salam sehat selalu. Pak Endro juga di Secang. Kok di Secang sih? Sekarang di Yogyakarta ya. Oke, amin doanya, semoga diijabah. Salam buat semua penyiar Radio Magelang FM deh, dan juga buat keluarga Cemara. Spesial khusus buat keluarga pendengar Radio Magelang FM, selamat berkarya aja. Lagunya apa, Pak? Ikut saya aja. Oh gitu. Nampaknya kalau harta berharga itu masuknya di acara Semangat Pagi, Pak Endro. Saya mohon maaf ya, belum bisa menghadirkan lagunya. Mungkin bisa diganti yang versi 90-an untuk menggantikan lagu tersebut. Nah, ini Vita menyuguhkan Krisdayanti, Mencintaimu, yang kemudian dinyanyikan ulang dalam versi yang lebih epik ya. Sekaligus Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada.

0: sajian musik spesial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM.

Sobat semua ya, siang hari ini saya akan menemani perjalanan Anda di siang hari ini dalam program Sajian Musik Spesial Kenangan ya. Kenangan menghadirkan lagu-lagu kenangan tahun 70 hingga 80-an ya. Tentu aja lagu-lagu pop Indonesia lawas. Lagu ini yang bukan hanya indah didengar, tetapi juga menyimpan kenangan dan makna yang tetap hidup hingga sekarang. Mari kita buka kembali lembaran nostalgia, karena setiap lagu selalu memiliki kisahnya sendiri. Dan baik sahabat, lagu pertama yang bakal membuka perjumpaan kita di siang hari ini sambil Anda berapa aja di kesempatan siang hari ini adalah karya legendaris ciptaan Eros Djarot dan Yoki Suryo Prayogo. Awalnya ini dibuat sebagai soundtrack film Badai Pasti Berlalu. Pesan yang dibawanya begitu kuat ya, bahwa seberat apapun cobaan hidup, semuanya pasti akan berlalu. Sampai hari ini lagu ini tetap menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Setelah versi originalnya sukses besar, lagu ini diaransemen ulang oleh Erwin Gutawa pada tahun 99 secara megah ya, dan kembali dibawakan oleh Chrisye yang semakin mengukuhkan keabadian lagu ini di industri musik Indonesia. Oke, kita simak bersama.

yang membersamai sahabat semua di sajian musik spesial kenangan. Kali ini saya bakal ketemu dengan Panjaitan Bersaudara atau dikenal Panbers. Lagu berikut yang datang dari Panbers tentu gak asing lagi buat sahabat Gereja Tua. Ini bercerita tentang seseorang yang kembali mengenang kisah cintanya di tempat yang penuh kenangan. Banyak pendengar menganggap lagu ini sebagai simbol cinta yang tak pernah benar-benar hilang meski waktu terus berjalan. Lagu Gereja Tua dari Panjaitan Bersaudara ini dirilis tahun 70-an. Dan lagu ini terinspirasi dari kenangan masa remaja Penny Panjaitan di Palembang lah ya. Lagu legendaris ini menceritakan kerinduan akan cinta masa muda serta nostalgia persahabatan di sebuah desa. Oke, kita simak bersama Panjaitan Bersaudara dengan Gereja.

0: terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
1: Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Sajian musik spesial.
2: Masih Ayu Eleng selalu setia bersama sahabat semua di sajian musik spesial kenangan. Lagu yang bakal saya hadirkan berikutnya pasti ini familiar banget deh, apalagi penggemar Kaos Plus Mania ya. Kisah sedih di hari Minggu. Iya, sederhana namun sangat mengena banget. Itulah ciri khas Kaos Plus. Lagu ini menggambarkan rasa sepi dan kehilangan seseorang yang biasanya hadir di akhir pekan. Kesederhanaan liriknya justru membuat lagu ini tetap abadi hingga lintas generasi. Kisah Sedih di Hari Minggu adalah mahakarya Kaos Plus ciptaan Tony Kuswoyo. Lagu legendaris ini bercerita tentang kepedihan seseorang yang patah hati dan ditinggalkan kekasih tepat di akhir pekan, mengekspresikan penyesalan mendalam karena telah menyerahkan segalanya namun berujung pada kesendiriannya menyiksa. Lagu yang dirilis pada awal era 70-an ini sangat lekat dengan nuansa melankolis. Liriknya menggambarkan suasana hati yang kontras dengan liburan akhir pekan pada umumnya. Sahabat, ini dia Kaos Plus, Kisah Sedih di Hari Minggu.

Sahabat Etika di sepanjang jalan kenangan. Ya, lagu yang berikut sepanjang jalan kenangan. Bisa jadi inilah salah satu lagu nostalgia paling terkenal sepanjang masa lah ya. Lagu ini mengajak kita mengingat kembali perjalanan cinta yang pernah dilalui. Sampai sekarang, sepanjang jalan kenangan masih sering diputar di berbagai acara bertema nostalgia. Lagu Sepanjang Jalan Kenangan Teti Kadi. Dipopulerkan Teti Kadi ini dirilis tahun 1967 dan diciptakan oleh sepupunya sendiri Arianto. Lagu legendaris ini mengisahkan tentang nostalgia seseorang yang sengaja datang ke kota asal kekasihnya demi menghabiskan waktu bersama. Karya ini melambungkan nama Teti Kadi di industri musik Nusantara pada era 60-an hingga 70-an ya. Oke, kita simak kembali yuk Sepanjang Jalan

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
4: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
3: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
4: Job Fair? Ada apa aja di sana?
3: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
0: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

semua usia. Garang untuk semua usia. Sajian musik spesial.

0: sajian musik spesial.
1: Masih saya Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di sajian musik spesial kenangan ya. Aduh, sama lagu ini gak tahu aku suka banget, ngena banget di hati ya. Senandung Doa Wahyu OS. Awal karirnya saat di studio Radio Republik Indonesia membawakan ke Bina Vokalia Asuhan Yan Berlin, dan di sana ia berjumpa dengan Yanuar Arifin dan Johannes Purba, dan mulailah karirnya sebagai pencipta lagu. Salah satu lagu ciptaan Wahyu yang dikenal sampai sekarang adalah Senandung Doa yang dibawakan oleh Nur Afni Octavia pada tahun 1983. Lagu tersebut bahkan sukses mengantarkan Wahyu memperoleh penghargaan Golden Records sebagai pencipta lagu terbaik dari hasil angkat siaran ABRI Puspenhankam RRI TVRI tahun 1983. Sukses sebagai pencipta lagu, karir Wahyu juga berlanjut sebagai penyanyi dengan dirilisnya album Mungkinkah pada tahun 1983. Aika, senang dong doa Wahyu OS di sajian musik spesial kena.

Berikutnya yang hadir selanjutnya, Hati Yang Luka. Dirilis tahun 88 merupakan mahakarya dari Opi Mesa yang dipopulerkan oleh Betaria Sonata. Ini sangat ikonik dengan lirik "Lihatlah tanja merah DPP bekas gambar tanganmu." Ini bercerita tentang kepedihan seorang wanita yang bertahan dalam hubungan yang diwarnai kekerasan atau KDRT demi keutuhan rumah tangga. Betaria pada awalnya sempat menolak untuk menyanyikannya. Menurutnya lagu tersebut terlalu cengeng dan ia merasa khawatir pendengar tidak akan menyukainya. Namun berkat bujukan dari pihak label dan penciptanya, ia akhirnya bersedia membawakannya. Tak disangka Hati Yang Luka justru meledak di pasaran dan menjadi salah satu lagu pop melankolis paling legendaris di Indonesia. Oke, kita simak bersama.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: sajian musik spesial.
1: Dan saya Ayu Al masih asik bertengger di sini di sajian musik spesial kenangan ya. Kita ketemu dulu dengan benci, benci, benci tapi rindu cua iya. Benci tapi rindu Diana Nasution. Siapa yang tak pernah merasakan dilema antara ingin melupakan tetapi masih menyimpan rindu? Lagu ini menjadi favorit karena berhasil menggambarkan perasaan yang sering dialami banyak orang, bahkan hingga sekarang. Lagu ini diciptakan oleh Maestro Rinto Harahap dan menjadi salah satu hits terbesar penyanyi Diana Nasution. Lagu ini bercerita tentang perasaan galau seseorang yang sedang kasmaran, namun gengsi untuk mengakuinya. Liriknya menggambarkan kerinduan yang mendalam, di mana seseorang merasa kesal karena mencintai dan merindukan kekasihnya. Tetapi rindu tersebut justru membuatnya tak berdaya. Lagu ini juga pernah didaur ulang oleh banyak penyanyi seperti Hetikus Endang dan Elo. Okay, ini dia, Benci Tapi Rindu, Diana Nasution.

berikutnya lagu ke-8 ya, Jangan Sakiti Hatinya. Lagu yang sangat populer di era 80-an ini mengingatkan bahwa cinta membutuhkan kejujuran dan penghargaan terhadap perasaan pasangannya. Hingga kini, lagu tersebut masih sering dibawakan kembali oleh penyanyi lintas generasi. Jangan Sakiti Hatinya adalah lagu hits karya Rinto Harahap yang melambungkan nama Iis Sugianto pada tahun 79. Lagu ini menceritakan tentang seseorang pria atau tentang seorang pria yang diingatkan untuk tidak mempermainkan perasaan seorang gadis yang sedang menunggunya dengan penuh harapan dan janji cinta. Ini dia Iis Sugianto, Jangan

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih Ayu Elang selalu sedang bersama sahabat semua di sajian musik spesial kenangan. Nah, lagu yang berikut yang bakal saya hadirkan ini duet maut banget ya antara Bruri Marantika dan Dewi Yul. Jangan ada dusta di antara kita. Duet romantis yang menjadi salah satu lagu cinta terbaik Indonesia. Pesan utamanya sederhana namun sangat kuat, bahwa sebuah hubungan hanya bisa bertahan jika dibangun dengan kejujuran dan saling percaya. Jangan ada dusta di antara kita yang dinyanyikan oleh Bruri Marantika featuring Dewi Yul. Lagu ini berkisah tentang pentingnya kejujuran dan keterbukaan mutlak dalam suatu hubungan. Dikenal sebagai salah satu lagu duet paling ikonik di industri musik Indonesia. Tembang ini menggambarkan sepasang kekasih yang menyadari bahwa kebohongan kecil atau rahasia dapat menghancurkan cinta. Liriknya menyampaikan pesan mendalam bahwa cinta yang sejati harus dibangun di atas fondasi kepercayaan tanpa ada yang ditutupi. Okay. Jangan ada dusta di antara kita. Bruri Marantika featuring Dewi Yul.

menyentuh hati. Ebit GAD pamit, menceritakan ketulusan melepas kepergian kekasih demi kebahagiaan yang hakiki bersama orang lain. Karya legendaris ini menonjolkan vokal bariton khas Bruri yang syahdu. Liriknya sangat ikonik, dibuka dengan ungkapan pasrah dan sekaligus yang bakal mengakhiri perjumpaan kita di sajian musik spesial kenangan. Semoga 10 lagu siang ini bisa membawa Anda kembali pada kenangan-kenangan indah, mengingat orang-orang tercinta dan menjadi teman yang menyenangkan di sela aktivitas Anda di siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya Ayu Elijin pamit undur diri. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Mungkin pemimpin yang cinta rakyat tidak membuat rumit urusan rakyat karena rakyat tidak ingin birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan pamong praja dan orang tua di kampus IPDN Jatinangor pagi tadi.
2: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
3: Sementara itu, pamong praja muda terbaik Haji Bahyu Ramadan mengatakan siap turun ke masyarakat untuk melihat permasalahan di masyarakat.
4: Dari Bapak Presiden membilang bahwasanya kami seorang pamong harus betul-betul bisa mengerti masyarakat. Kami turun ke masyarakat melihat apa yang jadi permasalahan dan juga kami langsung menemani masyarakat. Karena pada dasarnya kami sudah jelas selama 4 tahun lamanya di sini, belajar bagaimana.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Selanjutnya mereka akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Dari kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme, terutama terhadap anak, melalui mitigasi di 18 provinsi yang diduga terpapar paham radikal. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mencatat sekitar 220 anak di 18 provinsi telah dimitigasi dari paparan ekstremisme sepanjang 2024 hingga akhir 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dari paparan radikalisme yang kini banyak menyebar melalui ruang digital. Menurutnya, internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota.
7: Tiga ini sekarang bermain di ruang digital. Nah, oleh sebab itu, kami terus melakukan mitigasi terhadap upaya-upaya jaringan teror maupun simpatisan terorisme untuk melakukan tiga hal tadi, itu rekrutmen, propaganda, dan pembinaan teror. Nah, hal ini akhir 2025, 2024 itu kami sudah melakukan mitigasi pencegahan terhadap kurang lebih 220-an anak ya, yang tersebar di 18 provinsi. Nah, kami bersama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi. Dan kedua, reintegrasi sosial.
6: Dalam proses rehabilitasi tersebut, Kementerian Sosial menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani pembinaan di sentra milik Kemensos. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan layanan yang diberikan meliputi rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, pemberdayaan hingga reintegrasi sosial sebelum mereka kembali ke keluarga dan masyarakat.
8: Ya, jadi yang pertama, kami menerima penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT itu dulu. Nah, setelah di sini kita lakukan rehabilitasi. Ada layanan psikososial ya, ada layanan rehabilitasi medis, ada juga pemberdayaan. sampai nanti ujungnya adalah tadi reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing.
6: Menurut Menteri Sosial Mensos, sejak 2023 lebih dari 2.500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi hasil kolaborasi Kemensos dan BNPT. Setelah dinyatakan siap melalui asesmen, mereka tetap memperoleh pendampingan agar dapat hidup mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI memastikan pembangunan sekolah rakyat di Surabaya dan telah siap untuk beroperasi. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
10: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
11: 6,6.
10: Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Insya Allah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
9: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu, Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
12: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis di kaki sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
9: Yang menambahkan, saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
5: Masih terkait informasi pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan merevitalisasi sebanyak 200 sekolah di Sulawesi Selatan. Untuk peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, Iin Nur Fahraini menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
14: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Makanya program repit ini sebenarnya saya kalau secara pribadi ya, itu bagus dilanjutkan karena kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. ya, dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
13: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan, di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone dan Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar menilai masalah sarana dan prasarana
14: juga bisa lebih terkontrol.
13: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan, di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone dan Toraja. Sementara itu

0: yang berkelanjutan dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu, kerusakannya mungkin ringan atau beratnya itu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
1: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Kupang telah dilakukan di 12 puskesmas untuk mendeteksi dini resiko penyakit serius seperti diabetes, stroke, dan kanker. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
3: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah PTD Puskesmas Oibobo.
4: Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendeteksi risiko penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, stroke hingga kanker yang wajib dilakukan untuk semua warga masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sinta Daumanu di Kupang mengatakan, data pertanggal 28 Juli 2026, jumlah warga yang telah melakukan cek kesehatan gratis di Kota Kupang mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa.
3: Data sampai dengan hari tanggal 27 Juli ini, jumlah yang sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan itu berjumlah 74.017 jiwa. Dari total masyarakat yang ada, ini sasaran yang kami gunakan adalah sasaran real, yeah. Dari data semester 2 untuk tahun 2025. Ini data dari Dukcapil sebesar 408.594 jiwa.
4: Total sasaran masyarakat melakukan cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yalvira Binu, telah mencapai 43.838 jiwa dan untuk target 2026 Puskesmas Oibobo telah melayani 9.162 jiwa dengan capaian 20.90%.
5: Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut. Untuk per tanggal 27 kemarin, Puskesmas Oibobo itu sudah melakukan CKG terhadap 9.162 orang, di mana itu capaiannya 20.90%.
4: Di tahun 2026, pemerintah menargetkan program cek kesehatan gratis mencapai 136 juta masyarakat yang harus dijangkau dengan tujuan bukan hanya menimbulkan penyakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat atau kembali sehat secara bertahap. Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 awalnya hanya difokuskan pada mereka yang berulang tahun. Dalam perjalanannya, program ini berkembang menjadi gerakan nasional yang jauh lebih luas dan bisa dilakukan kapan saja. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Kalimantan Selatan hingga Juli 2026 mencapai 7.900 kasus, di mana masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat tajam akibat kualitas udara dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 7.995 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. yang juga menjadi daerah terdampak kabut

0: asap dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Diyadudin, mengatakan penurunan kualitas udara akibat karhutlah menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus gangguan saluran pernapasan.
1: Sampai tanggal ini, triwulan 2 ini, terjadi peningkatan sudah kasus ISPA. Dan peningkatannya itu lumayan, 2 kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Jadi kita anggaplah sudah bahwa karhutlah sudah mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya
0: jadi ada peningkatan. Sebelumnya, Polsek Banjarbaru Utara membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
2: Karena saat ini sudah masuki ramalan BMKG, yaitu musim El Nino Godzilla, yaitu yang musim kemarau. Dan beberapa hari ini sudah ada turun kabut asap sehingga mengganggu pernapasan maupun penyakit ISPA, sehingga kita membagikan masker kepada pengguna jalan.
0: Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang yang turun dalam 2 hari terakhir di sejumlah wilayah seperti Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru mulai membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat tetap waspada karena potensi munculnya titik api masih cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung.
3: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana telah resmi dideklarasikan di Kalimantan Timur untuk mendorong terwujudnya lingkungan pesantren yang aman dan ramah bagi anak. Sheila Deva melaporkan selengkapnya.
4: Menjadikan pesantren sebagai tempat tumbuh kembang santri yang aman.
5: Kementerian Agama Kalimantan Timur bersama pemerintah Provinsi Kaltim serta para santri mendeklarasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana di Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda pada Selasa kemarin. Deklarasi ini juga ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas Pesantren Ramah Anak se-Kalimantan Timur. Gerakan tersebut adalah upaya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pesantren agar menjadi wadah belajar yang menjamin perlindungan hak anak, serta menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Setelah deklarasi, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan, pesantren harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada santri, dan para pengajar harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak.
6: Ramah anak dalam arti kata, anak-anak tersebut nyaman, aman, berada di pondok pesantren, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang merugikan anak-anak. Tadi kita sampaikan bahwa kita awasi bersama, dan apabila ada pondok yang nakal, ada yang tidak baik, segera kita lakukan langkah tegas dengan penutupan pondok tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Kemenag Kaltim Abdul Khalik mengakui belakangan ini terjadi penurunan minat terhadap pendidikan di pesantren yang disebabkan oleh isu kekerasan pada santri. Karena itu, Abdul berharap dengan dideklarasikannya Gernas Rana sekaligus pembentukan Satgas bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.
7: Kami nanti akan sosialisasi lagi, turun ke bawah, mensosialisasikan terkait dengan di pesantren juga ada Satgas. Nah, nanti di kabupaten kota juga ada Satgas, kecamatan juga ada Satgas, pondok pesantren juga ada Satgas, jadi saling bantu-membantu.
5: Tidak hanya di pesantren Nabil Husain Samarinda, deklarasi Gernas Rana juga dilakukan di 46 pesantren sekaltim, meliputi 6 pesantren di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan, 5 pesantren di Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara dan Berau, 4 pesantren di Paser, serta 2 pesantren di Bontang dan Mahakam Ulu. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara, Jepang menyampaikan penambahan korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 di Pulau Kyushu. Prefektur Kumamoto menjadi 13 orang. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan pihaknya akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk segera mengevakuasi para korban. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, wujudkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkuat pengembangan sport tourism dengan mendukung pelaksanaan agenda olahraga bertaraf internasional. Nia Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.

0: conference dalam Indonesia Super Cup 2026 Chelsea FC melawan Indonesia.
1: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memperkuat pengembangan sport tourism dengan mendukung pelaksanaan agenda olahraga bertaraf internasional. Dukungan ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir usai konferensi pers jelang Indonesia Super Cup 2026 Chelsea FC versus AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan kemarin. Menpora menjelaskan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, sport tourism dapat menjadi salah satu sektor yang dapat diperkuat untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karenanya kehadiran klub Eropa seperti Chelsea dan AC Milan akan didukung penuh oleh Kemenpora RI melalui Deputi Bidang Industri Olahraga.
2: Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun yang namanya sport tourism. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah ada. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan.
1: Sementara itu pendiri Nine Sports selaku promotor yang mendatangkan Chelsea dan AC Milan, Arif Wicaksono mengaku senang pihaknya bisa menghadirkan kembali tim-tim besar Eropa ke tanah air. Di mana telah lebih dari satu dekade berlalu sejak Nine Sports menggelar agenda serupa di SUGBK. Agenda ini menurut Arif juga akan menjadi ajang yang tepat untuk branding Indonesia sebagai negara yang layak untuk dikunjungi bagi para pecinta sepak bola.
3: Dan nama kita selalu menunjukkan besar dan pertandingan kelas Eropa di GBK. Akhirnya kita berhasil bersama-sama mewujudkan pertandingan tersebut. Karena pertandingan ini tidak hanya dihadiri oleh klub besar baik yang di maupun AC Milan, namun pertandingan ini juga disiarkan di 70 negara. Juga pertandingan ini memberi bagian promosi kepada Indonesia. Pertandingan ini juga merupakan rebranding dari Indonesia setelah sekian lama cukup kosong dari klub-klub Eropa.
1: Chelsea dan AC Milan dijadwalkan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan pada 8 Agustus 2026. Agenda ini juga merupakan bagian dari tur pramusim Chelsea sebelum musim baru Liga Inggris 2026-2027 bergulir pada akhir Agustus nanti. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Selamat siang, salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah berita Indonesia Live yang kembali hadir, membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi hari Rabu, 29 Juli 2026, bersama saya Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama ada 3 reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana reporter Diki Darmawan akan menyampaikan perkuat basis data para guru di Kabupaten Magelang ngisi bareng sensus ekonomi 2026. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang menggelar kegiatan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 secara daring Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 sesi yang diikuti para guru atau staf administrasi ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 secara daring Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam

0: lingkungan. Ia juga menyampaikan pendataan SE 2026 dilakukan melalui tiga periode atau tiga metode, yaitu paper and pencil interview, computer assist personal interview atau CAPI, dan computer assist web interview atau CAVI. Sementara itu, Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Eko Prastio, mengatakan data penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Pada sesi pagi, narasumber BPS Kabupaten Magelang, Heni Widyastuti, memaparkan mekanisme pengisian kuesioner SE 2026 secara daring. Materi meliputi pengecekan tautan yang dikirim melalui WhatsApp atau surat elektronik, registrasi mandiri, aktivasi akun, serta ataupun hingga proses pengisian kuesioner. Sementara itu, narasumber selanjutnya, Rahayu Rahmawati, menjelaskan tata cara pengisian setiap rincian kuesioner. Demikian, saya Diki, LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih laporannya reporter Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Reporter kedua dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mataram Ukir Sejarah, hat-trick juara umum Porprov NTB. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Sulhan dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Silakan laporannya.
2: Mataram ukir sejarah hat-trick juara umum Porprov NTB. Dari Mataram, sore itu 25 Juli 2026, Gor 17 Desember Turide Kota Mataram menjadi saksi sebuah sejarah yang tidak lahir dalam satu pertandingan jika tidak selesai dalam satu malam. Di tengah gemuruh penutupan pekan olahraga Porprov 11 NTB 2026, nama Kota Mataram kembali berdiri paling tinggi. Untuk kali ketiga secara berturut-turut, Kota Mataram resmi menyandang gelar juara umum Porprov NTB hat-trick 3 kali berturut-turut. Sebuah pencapaian yang menempatkan Kota Mataram sebagai daerah pertama di Nusa Tenggara Barat yang berhasil mengamankan 3 gelar juara umum secara beruntun dalam sejarah penyelenggaraan Porprov NTB. Upacara penutupan Porprov 11 NTB 2026 berlangsung meriah di Gor 17 Desember Turide Kota Mataram. Hadir dalam momentum tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, Wali Kota Mataram Haji Mohrul Iskana, Ketua DPRD NTB ISV Rupaida, Ketua KONI NTB Mori Hanafi, serta Ketua KONI Kota Mataram Haji Firat Spadiska. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya reporter rekan Sulhan dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan peringatan Hari Mangrove Sedunia. Pemkab Pesisir Selatan perkuat komitmen pelestarian lingkungan Ampiang Para. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Adel Febri dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Silakan laporannya.
3: Baik, mendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 dipusatkan di Desa Wisata Ampiang Para, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan pada Minggu 26 Juli. Kegiatan yang berlangsung di kawasan ekowisata mangrove tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pegiat lingkungan dalam menjaga kelestarian pesisir. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin, anggota DPD RI Serin Iraloza Tasha, Aster Kodam 1 Bukit Barisan, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Sutra, serta para jurnalis lingkungan dari berbagai daerah. Ketua LPPL Lampiang Para Haritman menyatakan bahwa komunitas yang dipimpinnya bersama masyarakat terus berkomitmen menjaga dan memelihara lingkungan, khususnya kawasan mangrove yang selama ini menjadi benteng alami pesisir sekaligus destinasi wisata berbasis konservasi. Sementara itu, pendengar, Ketua Pelaksana Kegiatan SONI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga peringatan Hari Mangrove Sedunia dapat terlaksana dengan baik. Mewakili Bupati Pesisir Selatan, Sekretaris Daerah Zainal Arifin menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat

0: dan komunitas lingkungan yang secara konsisten menjaga kawasan mangrove. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama membangun daerah melalui pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI Serin Iraloza Tasha mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap program lingkungan akan terus ditingkatkan. Dan berharap alokasi transfer ke daerah pada 2027 dapat semakin mendukung kegiatan pelestarian lingkungan, sekaligus mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD bagi program-program konservasi. Peringatan Hari Mangrove Sedunia di Desa Wisata Ampiang Parak ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai benteng perlindungan pesisir, penyangga keanekaragaman hayati sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabrik dari LPPL Legisa FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya reporter rekan Adel Febri dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Baik Mitra Buana dan juga pendengar LPPL di seluruh Indonesia, reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya, dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
2: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar. Antara lain dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada AI Detox.
2: Persada ID Talk.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi hari Rabu 29 Juli 2026 dengan informasi budidaya tanaman anggur dari Dukuh Kedung Dowo RT 11 RW 5 Ngarum Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen bersama Bapak Tunjung Suhargo, pemilik kebun anggur Suhargo Farm, dan berikut informasinya untuk Anda.
3: Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas seputar dunia pengangguran. Namun pengangguran dalam tanda kutip adalah tanaman anggur. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini bersama kita ahlinya, yaitu Suhargo Farm atau Mas Hargo yang sudah hadir bersama kita. Mari kita sapa bersama. Gimana Mas Hargo kabarnya?
4: Alhamdulillah, terima kasih Pak Supri. Sangat berbahagia, sangat baik, dan tentu dalam kondisi sehat selalu.
3: Alhamdulillah. Gini Pak Hargo, kita akan mencoba bertukar pengalaman, berbicara lebih lanjut tentang di bidang tanaman anggur. Gitu ya Mas Hargo?
4: Betul sekali Pak Supri.
3: Ada hal yang ingin saya ketanyakan dulu Mas, sebelum kita berbicara lebih jauh. Yang pertama adalah, apakah cocok tanaman anggur ini ditanam di Kabupaten Sragen? Gini, jangan-jangan tidak cocok, kita terlanjur bicara banyak.
4: Siap.
3: Apakah cocok tanaman anggur ini ditanam di daerah Kabupaten Sragen? Gimana ini penjelasannya Pak Arto?
4: Siap Pak Supri. Jadi untuk tanaman anggur itu sendiri, itu tanaman memang yang membutuhkan banyak penyinaran matahari. Jadi sangat cocok sekali di Kabupaten Sragen.
3: Kebetulan Sragen itu yang dataran sininya
4: rendah
3: agak
4: dan
3: panas.
4: Itu sangat cocok pas sekali. Karena di sisi lain tanaman anggur kan juga sangat adaptif di dataran rendah.
3: Jadi bisa pas,
4: menyesuaikan di dataran rendah dan bisa insya Allah dibudidayakan dengan sangat baik juga dan berbuah juga nanti.
3: Berarti ada peluang untuk ditanam di Kabupaten Sragen lah. Kalau memang cocok dan ada peluang, kami ingin menggali, ingin belajar dengan Mas Hargo tentang bagaimana kita mengembangkan tanaman anggur ini. Yang pertama gini, kita mulai tanam sampai berbuah itu kira-kira usia berapa?
4: Jadi untuk anggur itu sendiri, itu kita untuk budidayanya itu juga cukup simpel sebenarnya. Jadi untuk awal mulai itu kita pastinya butuh bibit berkualitas. Bibit sekitar tinggi 50 cm atau sampai 1 meter nanti kita tanam. Sampai nanti siap untuk dibuahkan itu sekitar umur 6 bulan sampai 7 bulan.
3: Berarti mulai kita nanam itu umur 6 bulan itu sudah mulai
4: dibuahkan.
3: Berbuah, berbunga katakanlah. Terus dari bunga tadi menjadi buah untuk dipanen itu kira-kira?
4: Sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi tergantung varian ataupun jenis anggur yang kita tanam.
3: Dan pemeliharaannya mungkin
4: Pemeliharaan. Karena setiap jenis itu pasti ada tingkat pematangan buah itu beda-beda. Semakin buahnya itu besar itu pematangannya juga juga cukup lama juga.
3: Gini, kalau tadi sudah memang ada prospek di Sragen, okay, ternyata berbuahnya itu juga jangkanya tidak ada 1 tahun, yeah, dan itu bisa rotasi 3 bulan sekali kita panen. Nah, ini kami ingin tanya Mas, mulai dari awal, persiapan awal apa yang harus disiapkan oleh seorang petani yang ingin nanam anggur tadi, yeah, katakanlah pemula, okay, pemula dalam skala kecil-kecilan saja.
4: Yeah. Yeah. Jadi untuk awal ketika kita mau tanam anggur itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya Pak Suprit. Yeah. Terutama itu pemilihan bibit unggul, itu pasti ya.
3: Unggul.
4: Kita biasanya sediakan dari hasil okulasi ataupun grafting ya. Itu jadi bibit itu harus berkualitas dulu Pak. Hmm. Jadi secara genetik itu ada penurunan sifat induknya yang sudah berbuah, yeah, itu, yeah, yang pertama itu, yeah. Yang kedua itu kita siapkan media tanam. Jadi media tanam itu untuk dia menopang kehidupannya sehari-hari. Jadi ketika ibarat kata kayak seperti kita itu setiap hari butuh tempat seperti rumah, lah itu tanam anggur itu juga butuh media tanam yang bisa untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi media tanamnya bisa misalnya campuran nanti sekam bakar, sekam lapo, terus ada kotoran hewan sudah giling itu lebih bagus, ada tanah yang gembur gitu. Nanti kita fermentasi biar nanti hasilnya lebih bagus. Jadi kalau untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman anggur itu bisa kita langsung tanam di tanah. Betul. Awalnya itu kita bikin lubang tanam.
3: Lubang tanam.
4: Kiranya 40 cm atau 50 cm persegi. Terus kita media tanam tadi yang kita buat itu kita masukkan. Nanti kita tanam di situ karena nanti media tanam yang poros itu mempercepat tumbuh berkembangnya akar. Lah itu. Kalau di polybag itu juga bisa ataupun di planter bag. Cuma nanti nutrisinya kan harus dari luar terus.
3: Dari luar,
4: harus kita kasih supply, nutrisi misalnya 1 minggu 2 kali. Kalau di tanah itu bisa 1 minggu atau 10 hari 1 kali. Semua bisa, cuma untuk lahan terbatas bisa di polybag ataupun di planter bag. Ketika kita punya lahan cukup lumayan bisa langsung di tanah. Jadi menyesuaikan kondisional lahan kita seperti itu.
3: Nah, sekarang kita ingin tahu lebih banyak tentang pasca panennya. Biasanya kan anggur setelah berbuah gitu lah. Pasca berbuah itu untuk pemeliharaan lanjutannya.
4: Kalau untuk pasca panennya itu biasanya kita lakukan pemeliharaan pruning tadi Pak.
3: Oh, pruning, pemangkasan.
4: Pemangkasan cabang tadi. Pemangkasan. Jadi tujuannya pruning itu pertama bisa pruning pembentukan cabang, pruning fase vegetatif, fase awal, terus pruning pembuahan, ketika mau dibuahkan itu dipangkas. Yang ketiga itu pruning pasca panen ataupun pruning permajaan. Kita pruning itu tujuannya, salah satunya ketika pasca panen itu untuk menyehatkan tanaman, menyehatkan cabang, untuk menumbuhkan tunas yang baru dengan hasil yang lebih diharapkan lebih bagus ke depannya. Nah, itu bisa kita nanti pacu untuk pertumbuhannya lebih cepat, misalnya pakai asam amino, ataupun kalau yang kimia bisa pakai durmek untuk memecah tunas itu biar tumbuhnya serentak. Nah, itu kita selingi, misalnya kita antisipasi hama penyakit selama fase pertumbuhan setelah pangkas itu bisa kita lakukan penyemprotan spray daunnya itu untuk antisipasi jamur, kutu, dan hama yang lainnya.
3: Yeah, terima kasih Mas Ergo. Berarti prospek untuk kita berbudidaya anggur itu memang kedepannya sangat cerah. Yeah. Selain sekarang itu konsumen itu berkeinginan untuk selain petik sendiri, juga ingin belajar karena ini bisa dibudidayakan skala kecil. Yeah. Mungkin skala-skala kecil di sebagai estetika di halaman
4: di
3: rumah.
4: Halaman rumah. Yeah, di halaman. Bisa.
3: Agak lama kita berbincang-bincang tentang anggaran tadi ya Mas. Oke. Terima kasih sekali sudah membuka wawasan saya pribadi, mungkin nanti juga dari para pendengar ya, bahwasannya ternyata tanaman anggur itu kuncinya tadi satu, cocok di Kabupaten Sragen. Bisa kita petik buahnya sebelum 1 tahun panen, dan
4: sudah
3: ini
4: panen.
3: Bisa berulang kali rotasi antara 3-4 bulan. Dan pemeliharaannya pun juga mudah. Tidak butuh lahan yang luas. Bisa di pekarangan,
4: bisa
3: di halaman rumah, dan bisa dibikin bonsai.
4: Agar
3: nanti pendengar ini lebih paham, ingin belajar, mungkin bisa belajar di tempatnya Mas Hargo, ini alamat lengkapnya.
4: Jadi untuk yang mau belajar ataupun kita ya belajar bersama lah, saya sendiri juga masih belajar, tentunya nanti bisa langsung ke kebun kami ya, di kebun Suhargo Farm. Itu tempat kami di Dukuh Kedungdowo, RT 11 RW 5 Kelurahan Ngarum, Kecamatan Rampal, Kabupaten Sragen.
3: Terima kasih Mas Hargo selaku CEO-nya Suhargo Farm kaitannya dengan dunia pengangguran. Semoga yang panjenengan sampaikan bermanfaat dan bisa menambah minat dan motivasi khususnya bagi petani muda untuk berkecimpung di bidang pertanian.
4: Amin.
3: Khususnya di dunia pengangguran biar tidak nganggur. Selagi kami mengucapkan banyak terima kasih.
4: Siap.
1: Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talks untuk edisi hari ini mengenai budidaya tanaman anggur dari Dukuh Kedungdowo RT 11 RW 5 Kelurahan Ngarum, Kecamatan Rampal, Kabupaten Sragen bersama Bapak Tunjung Suhargo, pemilik kebun anggur Suhargo Farm.
2: Persada ID Talks. Persada ID.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Reporter dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mengabarkan, PMI Mentawai perluas basis donor darah. Ratusan siswa SMPN 2 Sipora jalani pemeriksaan golongan darah gratis. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Budi Darmanto dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Silakan laporannya.
1: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar pemeriksaan golongan darah gratis bagi ratusan siswa SMP Negeri 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 27 Juli 2026 hingga hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan mendatangi setiap ruang kelas. Sebanyak 400 peserta ditargetkan mengikuti pemeriksaan termasuk 377 siswa yang belum memiliki data golongan darah. Ketua PMI Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan pendataan golongan darah bertujuan membangun basis data calon pendonor untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Mentawai. Saat ini PMI masih mengandalkan donor hidup karena belum memiliki fasilitas penyimpanan darah. Sementara itu pendengar, Kepala SMP Negeri 2 Sipora, Antianus, mengapresiasi kegiatan itu karena selain mendukung layanan kemanusiaan, juga membantu sekolah melengkapi data kesehatan para siswa. PMI berharap semakin banyak masyarakat mengetahui golongan darahnya dan bersedia menjadi pendonor sukarela, sehingga kebutuhan darah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terpenuhi lebih cepat saat kondisi darurat. Demikian yang dapat kami laporkan, Budi Darmanto, LPPL Radio Sasa Raina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Budi Darmanto dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengabarkan hari jadi ke-285 Rembang mantapkan ketahanan pangan, SDM unggul, dan infrastruktur andal. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
2: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya mengenang perjalanan sejarah, peringatan tahun ini juga menjadi ajang mempererat persatuan dan semangat gotong royong dalam mewujudkan Rembang yang semakin maju dan berdaya saing. Hal itu disampaikan Bupati Rembang Haji Herno saat peringatan hari jadi Kabupaten Rembang ke-285 tahun 2026 di Alun-Alun Rembang, Senin 27 Juli 2026. Mengusung tema ketahanan pangan tangguh, SDM unggul, infrastruktur andal untuk Rembang sejahtera. Pemerintah daerah menegaskan arah pembangunan yang akan menjadi fokus bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurut Bupati, ketahanan pangan merupakan fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Rembang yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kelautan, didorong untuk semakin memperkuat perannya sebagai bagian dari lumbung pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, penguatan kelembagaan petani, hingga hilirisasi hasil pertanian. Selain sektor pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan potensi tenaga kerja, penguatan karakter generasi muda, hingga peningkatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan akuntabel. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan hari jadi Kabupaten Rembang sebagai momentum merefleksi dan evaluasi pembangunan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, tokoh perjuangan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Rembang. Menutup amanatnya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, hingga masyarakat luas, untuk terus bersinergi membangun Kabupaten Rembang. Upacara hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang berlangsung hikmat dan penuh nuansa Jawa dan budaya. Selain petugas, peserta tamu undangan mengenakan busana kebaya dan beskap. Demikian laporan dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang. Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya, dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Wakil Bupati Banjar, lantik 100 Dewan Hakim dan Panitera MTQ ke-49. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Pepen Effendi dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Silakan untuk laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi resmi melantik 78 anggota Dewan Hakim dan 22 panitera Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-49 di Mahligai Sultan Adaman II Martapura Selasa pagi. Pelantikan ditandai dengan pemasangan toga secara simbolis kepada salah satu Dewan Hakim oleh Wakil Bupati Banjar didampingi Camat Martapura Timur dan Kakan Kemenag Kabupaten Banjar. Kepada yang baru dilantik, Habib Idrus meminta memberikan penilaian secara profesional tanpa memandang asal kecamatan peserta atau karena adanya kedekatan personal. Selain itu, Dewan Hakim harus cermat dan teliti dalam menerapkan sistem penilaian sesuai aturan yang berlaku. Ia juga berpesan kepada para panitera agar menyelenggarakan administrasi penilaian dengan rapi dan akurat. Ketelitian dalam mencatat hasil adalah pendukung utama validitas keputusan Dewan Hakim. Sementara Camat Martapura Timur M. Sonwani Agus, selaku tuan rumah, menyatakan kesiapannya dalam menyelenggarakan ajang MTQ tingkat kabupaten. Selain kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung, sebanyak 100 Dewan Hakim dan panitia penilaian telah resmi dilantik untuk mengawali penyelenggaraan ajang tersebut. Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, panitia pelaksana, Dewan Hakim, serta masyarakat setempat, ajang siar keagamaan yang dihelat dari 1 sampai dengan 4 Agustus nanti diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses hingga penutupan. Demikian saya Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya untuk rekan Pepen Effendi dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.

0: Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar LPPL Indonesia, kita memasuki sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Untuk selanjutnya, reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur dan Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah untuk sesi yang ketiga. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, ada redaktur Aan Kasianto. Silakan untuk laporannya.
4: Pendengar Radio Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN mampu beradaptasi dengan karakteristik daerah penugasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beragam sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia. Tito saat sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Pendidikan Profesi Kepamong Prajaan dan Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025-2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu mengatakan bahwa lulusan IPDN akan menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang memegang peran penting dalam mengelola administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat kemajemukan yang tinggi sehingga membutuhkan ASN yang mampu untuk memahami kondisi sosial di setiap wilayah. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar LPPL Indonesia ya, untuk kabar selengkapnya di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang mengabarkan gempita Hari Anak Nasional HAN ke-42 di Kutim, 3.550 anak tumpah ruah padati Gor Kudungga. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Silakan laporannya.
5: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, gelora keceriaan dan warna-warni pakaian seragam tampak memenuhi setiap sudut hall indoor Gor Kudungga pada Rabu tadi. Sebanyak 3.550 anak usia dini yang berasal dari berbagai taman kanak-kanak, kelompok bermain hingga pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Kutai Timur tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kegiatan hajatan akbar yang diinisiasi oleh organisasi Mitra PAUD Kutim tersebut berlangsung meriah. Sejak pagi buta, area sekitar gedung olahraga sudah didesaki barisan bus sekolah, kendaraan pribadi serta langkah kaki riang anak-anak yang menggandeng tangan orang tua mereka. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Bunda PAUD Kutim Siti Robiah Ardiansa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim Mulyono, serta perwakilan pendidik dan manajemen PT Kaltim Primakol yang turut memberikan dukungan penuh terhadap tumbuh kembang anak-anak di tua bumi Untung Benua. Di tengah riuhnya suara tawa dan derap langkah kecil, antusiasme juga terpancar dari wajah para orang tua. Ani, salah seorang ibu yang setia mendampingi anaknya dari TK Al-Furqon, mengaku sangat terkesan dengan perayaan tahun ini. Senada dengan Ani, Saidah, ibu dari anak asal TK Al-Ikhlas, juga merasakan atmosfer positif dari gelaran tersebut. Menurutnya, perayaan Hari Anak Nasional menjadi momen berharga bagi para orang tua untuk lebih memahami pentingnya ruang bermain dan bimbingan yang ramah anak. Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengungkapkan bahwa perluasan akses layanan PAUD di Kutim menunjukkan progres yang sangat positif. Saat ini dari total wilayah yang ada, sebanyak 139 desa dan 2 kelurahan di Kutim telah memiliki lembaga PAUD yang berdiri. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kutai Timur ini tidak hanya menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga wujud nyata sinergi antara pemerintah, organisasi mitra, dunia usaha, dan orang tua dalam menciptakan generasi emas Kutai Timur yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih laporannya rekan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya, dari Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mengabarkan 16 desa di Kabupaten Sragen berhasil dinyatakan bebas rumah tidak layak huni atau RTLH. Berikut laporannya.
6: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus mempercepat program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Hingga saat ini, sebanyak 16 desa di Kabupaten Sragen telah berhasil dinyatakan bebas rumah tidak layak huni. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, berbagai pihak swasta, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, program pembebasan desa dari rumah tidak layak huni merupakan inovasi yang dilakukan secara bertahap dengan target setiap desa di Kabupaten Sragen dapat terbebas dari rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Program tersebut dinilai sebagai terobosan yang unik dan kemungkinan menjadi yang pertama di Indonesia. Karena fokusnya bukan hanya memperbaiki rumah secara individu, tetapi memastikan satu desa benar-benar bebas dari rumah tidak layak huni. Selain menuntaskan desa bebas RTLH atau rumah tidak layak huni, pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen juga memperluas sasaran program dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Sragen mentargetkan seluruh penyandang disabilitas yang masih menempati rumah tidak layak huni dapat segera memperoleh bantuan perbaikan rumah, sehingga memiliki hunian yang lebih layak dan nyaman. Bupati menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni bagi keluarga penyandang disabilitas menjadi prioritas. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan apabila mengetahui kerabat, tetangga, maupun warga penyandang disabilitas yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Pemerintah memastikan setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu waktu lama.
7: Kita juga ada program pembebasan masyarakat dari rumah tidak layak huni. Alhamdulillah, Kabupaten Sragen ini sudah ada 16 desa bebas rumah tidak layak huni. Karena ini program yang unik, yang kemungkinan hanya di Indonesia, membebaskan desa per desa untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Tahun ini kita fokus selain desa juga membebaskan penyandang disabilitas atau keluarga penyandang disabilitas bebas dari rumah tidak layak huni. Kalau ada saudara atau tetangga yang penyandang disabilitas nanti bisa disampaikan, pasti langsung direspon, tidak menunggu waktu satu minggu, biasanya langsung diselesaikan rumah itu untuk diperbaiki.
3: Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
6: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, dimanapun Anda berada, demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Dewi Rati beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host, pamit undur diri. Ketemu lagi esok hari, sampai jumpa dan selamat siang.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang menjelang sore sahabat pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu dilimpahkan kesehatan dan penuh semangat menjalani aktivitas di hari ini ya, yang sebentar lagi kelar gitu ya. Dan senang sekali siang hari ini, Rabu 29 Juli 2026, saya Ayu El dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Bangun Magelang Kita adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming kami, melalui kanal resmi kami di website kami Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan sahabat juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Di mana semua aspirasi juga aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Jangan lupa, sesaat lagi kita bakal simak bersama telewicara live dengan staf admin UPT Pengelolaan Sport Center oleh Bapak Bayu Oktaviano ya. Di mana kita nanti bakal mengenal tema atau mengangkat tema mengenal layanan UPT Sanden Sport Center di Kota Magelang. Kembang Wangi yang bakal membuka perjumpaan kita di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, seperti biasa setiap Rabu sore kita bakal ada program sesi telewicara, di mana Bangun Magelang kita seperti kita ketahui ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang yang kita cintai ini. Dan saat ini kita bakal terhubung dengan Bapak Bayu Oktavianto. Beliau merupakan staf admin UPT Pengelolaan Sport Center Kota Magelang, di mana pada siang menjelang sore hari ini kita bakal mengangkat tema tentang mengenal layanan UPT Sanden Sport Center ya. Dan senang sekali dalam program ini, dalam program Bangun Magelang kita ini, tentu saja sahabat pendengar ingin mengenal lebih dekat tentang UPT Pengelolaan Sport Center atau yang lebih dikenal dengan Sanden Sport Center, sebuah kawasan olahraga kebanggaan Kota Magelang yang menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat, mulai dari olahraga harian hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan juga kompetisi ya. Kompetisi. Dan sudah tersambung bersama kita Bapak Bayu Oktavianto selaku staf UPT Pengelolaan Sport Center. Oke, assalamualaikum, halo, selamat sore Pak Bayu.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Selamat juga untuk pendengar radio.
0: Oke, siap, dengan saya Ayu El dari Radio Magelang FM ya Pak Bayu ya. Apa kabar di siang menjelang sore hari ini Pak Bayu?
1: Alhamdulillah baik ini. Bagaimana
0: Pak Bayu? Alhamdulillah baik, tetap semangat beraktivitas ya Pak Bayu ya. Oke, baik Pak Bayu, sebagai pembuka mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu gambaran singkat mengenai UPT Sanden Sport Center dalam perannya dalam memberikan layanan kepada masyarakat Kota Magelang, Pak Bayu. Silakan Pak Bayu.
1: Baik Ibu, yeah. Kami perkenalan dulu untuk UPT Pengelolaan Sport Center adalah unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang yang bertugas untuk mengelola, merawat, dan mengembangkan fasilitas serta kawasan sarana-prasarana olahraga terpadu seperti stadion, gor, dan lapangan tenis agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat maupun untuk pembinaan atlet. Begitu itu.
0: Oke. Nah, Pak, banyak masyarakat yang mungkin sudah pernah datang ke kawasan sport center, bahkan menikmati fasilitas yang ada di kawasan sport center ya, tetapi belum mengetahui seluruh fasilitas yang tersedia ini Pak Bayu. Sebenarnya fasilitas olahraga apa saja sih yang bisa dimanfaatkan masyarakat di UPT Sanden Sport Center ini Pak Bayu?
1: Baik, untuk fasilitas olahraga yang kita miliki sudah cukup lengkap dan bisa diakses untuk masyarakat ya. Mulai dari gor Samapta yang digunakan untuk olahraga basket, badminton, futsal, voli, maupun kegiatan dan olahraga seperti drum band, pentas musik, perkumpulan, dan berbagai kegiatan yang lain. Di kawasan gor Samapta juga memiliki fitness outdoor yang gratis digunakan untuk masyarakat umum. Lalu kita bisa bergeser ke belakang. Di belakang gor Samapta ada tennis indoor moncer serius dengan dua lapangan standar nasional ya Bu. Jika pengguna ingin bermain tennis di luar ruangan, kami menyediakan tiga lapangan outdoor moncer serius dan dua lapangan outdoor di Armada Estate.
0: Oke, itu ya.
1: Untuk futsal outdoor juga sudah ada. Letaknya tepat di sebelah lapangan outdoor moncer serius itu.
0: Oke. Jadi semua masyarakat bisa menikmati fasilitas yang disediakan ya.
1: Nah, iya, bisa semua.
0: Oke, Pak Bayu. Kalau berbicara mengenai pengguna, siapa saja sih yang dapat memanfaatkan fasilitas di Sanden Sport Center ini? Apakah hanya atlet dan klub olahraga atau masyarakat umum juga dipersilakan menggunakan fasilitas yang tersedia, Pak Bayu?
1: Untuk fasilitas bisa digunakan oleh semua elemen masyarakat. Jadi tidak harus dari sekolah, komunitas, ataupun instansi tertentu. Namun kami juga menerapkan penggunaan dengan sistem jadwal atau sewa dulu. Siapa yang salah booking itu yang akan kami dahulukan.
0: Oke. Okay. Jadi tetap disesuaikan dengan urutan terlebih dahulu ya Pak ya.
1: Iya benar itu.
0: Nah. Pak Bayu, untuk waktu layanan nih, agar masyarakat bisa merencanakan waktu berolahraga tentunya, bagaimana jam operasional atau waktu pelayanan UPT Sanden Sport Center ini, Pak Bayu?
1: Baik, untuk penggunaan fasilitas olahraga di Sanden Sport Center ini dibuka mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Namun jika dalam pengguna itu untuk cara yang membuat baik untuk penggunaan fasilitas olahraga di Sanjit Sport Center ini dibuka mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Namun jika

0: rutin, di mana kawasan sport center juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan atau event ya. Apabila nih ada komunitas, sekolah, organisasi ataupun instansi yang ingin menyelenggarakan turnamen atau kompetisi atau kegiatan berskala besar di kawasan sport center, bagaimana prosedur pengajuan izin penggunaan fasilitas tersebut, Pak Bayu?
1: Untuk kegiatan berskala besar itu, masyarakat atau calon pengguna perlu yang pertama itu cek ketersediaan jadwal agar tidak ada miss atau tabrakan jadwal di lapangan. Untuk cara cek jadwal bisa melalui akun kami di nomor WhatsApp 0813 2934 2834.
0: Oke, kita ulangi, bisa menghubungi nomor 0813 2934 2830, gitu ya Pak Bayu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Kemudian jika jadwal tersebut kosong, calon pengguna bisa mengirim surat permohonan kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
0: Okay.
1: Surat permohonan tersebut minimal melampirkan proposal kegiatan, lokasi yang akan digunakan, dan nomor yang bisa dihubungi.
0: Oke, gitu ya. Jadi jelas banget ya ini untuk masyarakat Kota Magelang. Nah, terakhir Pak Bayu. Terakhir ini Pak Bayu sebagai penutup telewicara kita pada sore hari ini. Mungkin ada pesan atau ajakan kepada masyarakat Kota Magelang agar semakin aktif memanfaatkan fasilitas olahraga yang telah disediakan pemerintah ini, Pak Bayu.
1: Oh, baik. Untuk kepada Bapak, Ibu, kakek, nenek, atau saudara seluruh masyarakat Kota Magelang, olahraga adalah salah satu anti-aging yang nyata.
0: Iya.
1: Mungkin sadar kita akan olahraga, maka sebenarnya itu adalah investasi untuk masa tua kita. Karena otot yang tidak kita gunakan akan semakin lama semakin menyusut. Pemerintah Kota Magelang ingin masyarakat Kota Magelang sehat dan bugar. Dari fasilitas yang sudah disediakan, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk investasi masa tua kita.
0: Oke, terima kasih Pak Bayu yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Magelang pada khususnya ya Pak Bayu. Dan semoga perbincangan ini dapat menambah informasi bagi masyarakat mengenai berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia di UPT Sanden Sport Center ya, sehingga semakin banyak masyarakat memanfaatkan fasilitas olahraga untuk menjaga kesehatan sekaligus mendukung gaya hidup aktif dan sehat. Terima kasih Pak Bayu. Sukses untuk UPT Sanden Sport Center. Dan sukses juga buat Pak Bayu. Terima kasih, selamat sore. Oke. Baik, sahabat pendengar, itu tadi telewicara kita dengan Bapak Bayu Oktaviano dari UPT Sanden Sport Center Kota Magelang ya. Dan saya Ayu El pamit undur diri dari telewicara di Bangun Magelang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kio snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, pemerintah kota Magelang membuka 2.681 lowongan kerja melalui Job Fair 2026 yang kemarin di Gedung Wanita pada 28 hingga 29 Juli 2026. Sebanyak 18 perusahaan lokal, regional, dan nasional terlibat dalam bursa kerja tersebut dengan kebutuhan tenaga kerja mulai dari lulusan SLTP, SMA, SMK, diploma hingga sarjana, termasuk kesempatan bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Susilowati, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, Job Fair menjadi upaya pemerintah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, sekaligus mempercepat proses rekrutmen melalui layanan ketenagakerjaan yang lebih mudah diakses. Selain itu, melalui penyelenggaraan Job Fair juga diharapkan dapat berkontribusi menekan angka pengangguran di Kota Magelang. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, Job Fair bukan sekedar mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan para pencari kerja bahwa dunia kerja tidak hanya membutuhkan keterampilan, tetapi juga karakter seperti kejujuran, disiplin, kemauan belajar, dan kemampuan bekerja sama. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, sahabat pendengar, pembangunan memang tidak bisa berjalan sendiri ya. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga dunia usaha. Melalui program Bangun Magelang kita, ini menjadi ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Nah, aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Dan saat ini saya bakal buka WA dulu yang sudah atensi di program Bangun Magelang kita ya. Oke, halo, selamat siang Pak Ngadiman. Apa kabar nih Pak Ngadiman? Pak Ngadiman di Kelurahan Magelang nih ya, luar biasa. Dimana Pak Ngadiman ini sebagai penggiat lingkungan hidup ya. Ada beberapa himbauan yang pantang mundur, pantang menyerah selalu digaungkan oleh Pak Ngadiman ya. Dimana untuk warga Kelurahan Magelang, yuk monggo, jangan membuang sampah di Sungai Kalibening. Kemudian luar biasa ini ya, setiap RT sekota Magelang agar membentuk bank sampah nih. Yuk monggo warga kota Magelang, khususnya di Kelurahan Magelang ya, apa yang disampaikan pegiat lingkungan hidup Pak Ngadiman ini, monggo untuk disengkuyung, ditindaklanjuti gitu ya, agar tetap menjaga kebersihan Sungai Kalibening di sepanjang lintas Kelurahan Magelang ya. Dan imbauan untuk membentuk bank sampah gitu ya. Ayo lagunya manut dari Pak Ngadiman, peduli lingkungan Kelurahan Magelang. Okay, terima kasih Pak Ngadiman, luar biasa. Dan sahabat, di mana buat sahabat yang ingin menyampaikan aduan aspirasi, silakan kita tunggu melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar setiap aduan aspirasi dari sahabat dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, di mana tindak lanjut Monggo Lapor, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait wahana bermain di alun-alun Kota Magelang yang rusak. Saat ini dalam perbaikan sudah mulai dilakukan dan untuk selanjutnya dilakukan secara bertahap. Dan terima kasih kepada DLH Kota Magelang, terima kasih juga kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Seperti itu ya. Yaitu tadi sahabat, tindak lanjut dari aduan dari warga Kota Magelang yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135, di mana aspirasi atau aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Okay, sahabat, saya Ayu Al masih membersamai sahabat dalam program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait. Kembali saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, di mana Dinas Lingkungan Hidup DPP KUM dan DPUPR Kota Magelang juga telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait genangan air berbau di Pasar Jowinangun. Nah, menindaklanjuti laporan terkait adanya bau tidak sedap di sekitar Pasar Jowinangun ya, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengecekan lapangan bersama DPP KUM, Kelurahan Rejowinangun Selatan dan Kelurahan Rejowinangun Utara.
Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sumber bau berada di toko Cehmat ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bau tidak sedap berasal dari genangan air dan tanah di sekitar saluran masuk melalui drainase, di mana kondisi tersebut diduga menjadi akibat adanya penyumbatan pada saluran drainase sehingga air dari badan jalan tidak dapat mengalir masuk ke saluran drainase dan menggenang di permukaan. Di mana genangan tersebut kemudian menimbulkan bau tidak sedap. Nah, sebagai tindak lanjut, DPPKOM akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima atau PKL di sekitar lokasi. Selanjutnya, DPUPR akan melakukan penanganan dengan menghilangkan penyumbatan pada saluran yang menuju drainase agar aliran air kembali lancar dan genangan tidak kembali terjadi. Terima kasih kepada masyarakat telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Okay. Masih di Bangun Magelang kita.

0: 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu El. Sahabat Hari Anak Nasional 2026 menjadi ajang untuk memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan melalui Bunga Binga Festival yang digelar di Gor Samapta Kota Magelang kemarin. Festival Bunga Binga disebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas, menyampaikan aspirasi sekaligus mengembangkan potensi anak. Wali Kota Magelang Damar Prastiono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan pemerintah ingin mewujudkan Kota Magelang sebagai kota yang aman, inklusif, dan ramah anak. Menurutnya, setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang memberikan rasa aman, kesempatan belajar, dan ruang bermain yang nyaman. Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendukung tumbuh kembang anak, serta memberi ruang bagi mereka untuk mengembangkan potensi. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Anak Nasional Kota Magelang 2026, Neswari Tunggadewi, mengatakan Bunga Binga Festival merupakan puncak rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang sebelumnya diawali dengan siaran Geber Obama bertema Hari Anak Nasional, apel peringatan HAN tingkat Kota Magelang, serta Lomba Puspita atau Pekan Unggul Seni Pidato dan Talenta. Menurutnya seluruh rangkaian kegiatan dirancang agar anak tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga memiliki ruang menyampaikan pendapat, berbagi gagasan, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, sahabat pendengar, tidak berasa purna sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama Anda di program Bangun Magelang kita. Terima kasih untuk sahabat semua. Selamat beristirahat setelah hampir seharian Anda menjalankan aktivitas ya. Di hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih dan selamat sore. Jam 4 nanti Anda bakal mengikuti program Sugeng Sonten bersama rekan Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu El dan selamat sore semuanya. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Di hari Rabu ya. Di hari Rabu, hari yang ke-29 di bulan Juli 2026. Sampai saatnya di mana seharian Anda sudah lewati jam kerja Anda. Di jam 4 tet ya. Kelar semuanya. Ay. Ya, tentunya ini harapan kita semuanya lah. Seharian kita bisa maksimalkan waktu untuk rampungkan apa gawian-gawian yang menjadi tanggung jawab kita ya. Dan akan lebih bahagia lagi, akan lebih bangga lagi, akan lebih puas lagi di mana dengan waktu yang bisa kita maksimalkan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Baik. Menambah suasana bahagia Anda sore ini, tentunya teman-teman Pop Jawa dan munculkan sampai jam 7 malam di Sugeng Sonten. Acara yang tentunya akan menemani Anda di saat pulang kerja, melepas lelah, menghilangkan kepengatan dengan tembang-tembang Pop Jawa. Silakan dan ditunggu bersamaannya di 366899 atau di 0882-135-135 ya, sampai jam 7. Teman pertama, ketemu bareng Nikan Salindri. Jangan nget-ngetan.

0: Ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Hai, ternyata bulan Juli sudah mendekati detik-detik akhir bakal kita tinggalkan. Dan tentunya kita bakal song-song datangnya bulan Agustus. Bulan spesial buat kita tentunya, warga Indonesia ya. Ya, belum masuk Agustus aja sudah terlihat gebiarnya ya. Gebiar perayaan hari kemerdekaan RI. Ini luar biasa loh ya. Dengan kata lain, ya gebiar menyambut hari kemerdekaan ini semua sampai pelosok-pelosok itu sudah mulai menggeliat dengan memasang umbul-umbul, memasang bendera, dengan mengecat lagi gapura. Loh, ini sudah menjadi semua sampai pelosok-pelosok itu sudah mulai menggeliat dengan memasang umbul-umbul, memasang bendera, dengan

ini bukan hanya seremonial saja, tetapi benar-benar kita akan bisa ya mengambil apa hasil dari perjuangan para pahlawan ya. Dengan kata lain, kita harus juga punya tekad untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan ya. Ais, gimana kabar hari ini? Ya moga aja sahabat pendengar selalu dikasih kesehatan ya, rezeki yang lancar, dan juga diberi hati yang selalu bunga ya. Ini luar biasa. Yuk, sore ini sebelum Anda melepas lelah setelah pulang kerja, nikmati tebang-tebang pop Jawa di Sukang Santan Barang Sedani ya. Silakan. Dan ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882 135 135 ya. Day, sore day. Kalau ngomong-ngomong bulan Agustus Dani ya, yeah, tidak hanya di kota, tempatku aja udah mulai gebiarnya ini. Wis, luar biasa ya. Dani, aku tembangnya rasa Bali ya. Giri Maesa dan Rena Movis ya. Yeah. Oke. Okay. Salam buat semuanya sahabat pendengar yang udah bergabung di Sugeng Sonten. Dani, makasih. Oke. Okay. Dan juga selamat sore Sugeng Sonten Magelang FM, tembangnya Ojo Dibandingke. Selamat Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Royanto, Ma Vega, Bu Nani, Bu Riono, Bu Titi, Arianti, Ibu Endang Wayu, Mbak Murni, Mbak Susi, dan juga buat Mbak Erna Dwi ya. Semua pendengar Radio Magelang FM, buat yang tugas, semua tugas, terima kasih. Pak Herman di Tidar Utara, tembang ditunggu. Sehabis kita simak tembang yang diminta sama D, kerangka teman merasa Bali ya. Di Sugeng Sonten sampai jam 7 malam bersama Dani.

0: ya.
1: Salam Dewi mbok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho biyen.
0: Balen ayo.
1: Balen? Tenanan?
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Moding.
1: Ayo.
0: Okay. Ayo.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
4: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: 34 menit selebihnya dari jam 16. Saya Dani masih di Sugeng Sonten sampai jam 7 malam ya. Ya, siapa pendengar? Kadang saat dimana kita baru melangkah, banyak pertimbangan yang kita ambil ya. Tapi sayangnya, dengan pertimbangan yang benar-benar Anda ambil, kadang ini pun menghambat yang sebenarnya bisa lebih cepat karena banyak pertimbangan yang benarnya tertunda, tertunda, dan tertunda. Ya, kan? Ya, harapannya sih bisa mencapai sesuatu yang besar. Ya. Tapi kadang kita nggak mau melewati proses. Ya, kan? Kita nggak mau memulainya. Ya, percuma lah ya. Karena setiap pencapaian besar itu akan selalu diawali dengan keberanian untuk memulai ya. Ya, ini betul loh ya. Tidak ada orang sukses itu langsung sampai ke puncak gunung ya. Ya, semua tentunya akan diawali dari langkah pertama, ya kan? Dan yang paling sulit sebenarnya bukan dari prosesnya, ya kan? Tapi berani nggak memulainya semua itu? Ya, kadang inilah yang jadi kendala itu, kita nggak berani memulai, ya kan? Nah, dengan kata lain, yuk sore ini sembari Anda santai, sembari sedikit nyerutup teh hangat atau kopi. Nikmati teman-teman pilihan di Sugeng Sonten ya. Halo, selamat sore, terima kasih buat Ibu Riona di Dudan, temannya Sebu Kota di Kempot ya. Salamnya buat Pak Untung, ada Pak Narko, Pak Irman, Pak Iwan, ada Pak Tarmono yang di Poyono, Lebayung Sutra, juga ada Pak Tarsetyo, Pak Haryanto, juga buat semuanya. Dan terima kasih petugas, tetap semangat ya. Baik, banyak rezeki, amin. Terima kasih Buryono. Dan juga selamat sore Ibu Murni di Surabaya. Assalamualaikum Sugeng Sonten Dani. Tembangnya nemu ya. Selanjutnya buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadowa, Mas Sore juga, Mbak Vega, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono, Pak Iwan, juga buat semuanya keluarga besar Merati, selamat sore saja. Wadah, terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Oke. Sementara kita balik tembang, ketemu bareng Diva Rina Indra Adela.
1: Dek Diva.
2: Halo Mas Fendi.
1: Jemblem deh.
0: Bareng Fendik Adela ya. Ngidam-jemblem. Tembang sore ini juga terima kasih buat Ian di Pocang. Mas sore Ian, makasih digabung. Udah sampai rumah, sembari istirahat, tembang tak muncul, oke. Di Sugeng Sonten sampai jam 7 malam.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yo, Imas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-bukain info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 7 malam, sahabat pendengar sedani masih di Sugeng Sonten, ya. Ya, sahabat pendengar, kadang kita tidak sadar atau bahkan mungkin sengaja ngomong nunggu siap dulu ah, nunggu modal yang banyak dulu ah, ya. Nunggu waktu yang pas ah. Kita pernah ya ngomong semacam itu ya. Tapi nyatanya waktu yang paling pas yaitu sekarang ya. Karena kesempatan tidak mesti akan datang dua kali ya. Ya, sahabat pendengar, kalau kita mempunyai impian, jangan hanya disimpan di pikiran kita saja, ya kan? Rencanakan dan segera awali. Tidak usah takut gagal lah ya. Yang gagal itu orang yang nyoba, yang tidak bakal ngerti asli hasil orang yang tidak mau memulainya ya. Jadi bisa dikatakan juga seberapa keinginan Anda kalau hanya dipertimbangkan tidak mulai diawali, tentunya semua itu juga tidak akan ya berjalan lah ya. Dengan kata lain, saat juga Anda punya keinginan dan keinginan itu juga pengen Anda raih, ya Anda harus berani memulainya ya. Sekalipun akan mengalami kegagalan, itu biasa ya. Orang sukses itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang tidak gampang nyerah ya. Thomas Edison ganti banyak keping gagal buat lampu ya, tapi dia tidak berhenti ya, dia tetap berusaha ya. Aku ora gagal, aku mung nemoke ewonan cara sing ora berhasil ya. Ini hidup itu juga seperti itu ya. Kalau hari ini kita belum berhasil, tidak berarti besok juga akan gagal ya. Jadi terus belajar, terus maju, terus yakin bahwa semua itu akan bisa kita raih ya. Baik. Halo, selamat sore. Sugeng Sonten. Sore Dani, sore. Wah, ternyata dikerincing kalau udah nemu, udah denger nemu ini langsung mak gerigah tangi dhewe. Oke, terima kasih udah gabung juga di Sugeng Sonten untuk sore ini. Ya, terima kasih. Sembari melepas lelah saat Anda juga pulang kerja, kayaknya cocok banget kalau tembang yang disuka itu ditokke Dani. Oh, siap. Ya kan? Tak tahu kayak apa sini ya, lemah teles ya. Salamnya buat yang udah bergabung, buat Dani makasih metugas sampai tuntas nanti. Oke, makasih Tri ya. Tembang langsung tak tahu kayak. Ketemu bareng saya Risti. Lemah teles. Yang pengen gabung bentar ya, kita simak tembang dulu. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

ketemu keluarga, mandi sore, ya segar lah. Tapi kadang kesegaran itu sendiri akan tidak bisa kita rasakan di saat juga Anda pulang kerja males, ya kan? Ditunda, ditunda, dan ditunda. Ah, ini penyakit, ya kan? Kalau tahu memang apa yang sore ini bisa Anda lakukan dan itu membuat sore yang benar-benar bisa dinikmati, lakukanlah ya. Biar sore ini spesial dan Anda pun bisa menghilangkan rasa lelah, tak badan, tak pikiran. Seharian dengan berbagai kesibukan yang sudah Anda lakukan ya. Baik, semua mendengar. Ratusan miliar kembali ke kas negara dari 414 SPPG. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM

Ahmad Kodari mengatakan, pemerintah telah menyelamatkan ratusan miliar rupiah dari 414 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah menerima anggaran negara meski SPPG itu tidak beroperasi. Temuan 414 dapur MBG tersebut didapat oleh Badan Gizi Nasional atau BGN di masa Kepala BGN Nani Sudaryati Deang. BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda. Temuan itu menjadi bagian dari reformasi BGN yang sedang dijalankan tentunya. Dalam reformasi BGN ada 11 langkah untuk memperkuat tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. 11 langkah itu diantaranya evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG di seluruh Indonesia. Mengklarifikasi sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan, serta menata ekspansi pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, BGN membentuk 11 tim reformasi yang bertugas memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG. Reformasi tersebut juga difokuskan untuk mengarahkan program kepada kelompok yang paling membutuhkan serta memperkuat organisasi melalui melibatkan tenaga profesional dari sejumlah kementerian dan lembaga. Kodari mengatakan estafet pembenahan tata kelola tersebut kini dilanjutkan oleh Sudaryono setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada mantan Wakil Menteri Pertanian itu sebagai Kepala BGN yang baru. Menurut dia, pergantian kepemimpinan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar BGN semakin lincah, dapat diandalkan dan cepat merespon berbagai persoalan di lapangan. Kodari juga mengatakan, pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045. Baik, halo, selamat sore. Terima kasih buat Pak Yanto di Windusari ya. Temannya tak kasih yang ini saja ya. Sore-sore gini di tempat aku kan banyak kopi dan ya, waduh baunya wangi banget ya, cocok dengan tembang ini. Milik Epi Semara, kembang wangi.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
5: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
6: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
5: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
6: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
5: Loh, program apa itu, Pak?
6: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
7: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
8: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
1: Walaupun bune. Nah, anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
1: Ya udah kaya ngono bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Detik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini lho, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah. Mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Di hari yang ke-29 di bulan Juli 2026 ya. Ya, akhir-akhir ini kalau kita rasakan cuaca tuh benar-benar luar biasa ya. Mulai larut malam dingin. Pagi dingin, aish. Ini luar biasa ya. Ya, sahabat pendengar, memang suhu dingin ini dari beberapa hari memang kita rasakan juga ya. Dan suhu dingin bediding ini memang selimuti Pulau Jawa sampai kapan ya? Suhu minimum dalam sebulan terakhir tercatat 3,9 derajat Celsius di Bromo dan 0,7 derajat Celsius di dataran tinggi Dieng. Fenomena udara dingin atau bediding kembali dirasakan di berbagai wilayah Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan suhu dingin tersebut masih akan berlangsung hingga puncak musim kemarau pada akhir Juli hingga Agustus. Bahkan berpotensi berlanjut hingga awal September di sejumlah daerah. BMKG menjelaskan fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya penguatan monsum Australia. Angin musim yang membawa masa udara kering itu mengurangi kandungan uap air di atmosfer sehingga membentukkan awan menjadi lebih sedikit. Minimnya tutupan awan membuat panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari. Akibatnya, suhu udara turun lebih signifikan terutama menjelang pagi. Pengamatan melalui peta Land Surface Temperature atau LST dari sensor MODIS pada satelit cuaca juga menunjukkan zona bersuhu rendah membentang mengikuti deretan pegunungan di Pulau Jawa. Kondisi ini mengidentifikasi kawasan pegunungan menjadi wilayah yang paling terdampak fenomena bediding. Di sejumlah daerah di antara di dataran tinggi, suhu bahkan mencapai titik yang sangat rendah. BMKG menyatakan suhu minimum di kawasan Gunung Bromo dalam sebulan terakhir mencapai 3,9 derajat Celsius. Sementara itu, suhu terendah tercatat di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, yakni 0,7 derajat Celsius. Dalam kondisi tertentu, embun yang menempel di dedaunan dapat membeku menjadi kristal es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas. Dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA IPB Universitas Gifu Alsepan mengatakan bediding merupakan fenomena atmosfer yang normal terjadi selama musim kemarau. Dan menurut dia, fenomena tersebut bukan dampak langsung dari perubahan iklim, melainkan bagian dari dinamika iklim musiman yang hampir selalu terjadi pada periode Juni hingga September. Ia menambahkan perkembangan fenomena El Nino juga berpotensi memperkuat kondisi tersebut. El Nino menyebabkan curah hujan menurun, kelembapan udara berkurang, dan langit lebih sering cerah pada malam hari sehingga proses pendinginan akibat pelepasan panas dari permukaan bumi berlangsung lebih optimal. Selama fenomena ini berlangsung, masyarakat dihimbau menjaga kesehatan terutama anak-anak, lansia, juga penderita penyakit pernapasan. Udara yang dingin dan kering dapat memperburuk gejala influenza, asma, maupun infeksi saluran pernapasan. G
Givo mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan karena bird breeding merupakan bagian dari siklus iklim musiman. Yang terpenting adalah terus mengikuti informasi perakiran cuaca dan iklim dari BMKG agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara lebih baik. Baik, siapa mendengar? Sudah jam 18 lebihnya 13 menit ya. Jadi masih ada waktu cukup lumayan sampai jam 7 malam nanti ya. Silakan yang masih ingin nikmati tembang-tembang pop Jawa masih dan ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135. Saat pulang kerja kalau Anda lewati di jalan tertentu macet ya, pilih aja lah jalan yang lain biar gak kena macet ya. Kata Hendra Kumbara. Dalan liane wae lah. Kita simak yuk di Sugeng Sonten. Barang sedani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: Pagi Bikin Lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jeru. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Biar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebiar Spray Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebiar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
2: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
3: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
4: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi

menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan diselesaikan. Beranikah kita menghadapi tantangan hidup?

lagi memulai usaha, teruskan ya. Dan kalau saat ini Anda lagi mulai sekolah, semangat ya. Dan kalau petang ini Anda lagi belajar, teruslah latihan ya. Karena semua orang sukses itu dulunya juga jadi pemula. Tidak ada bayi yang langsung bisa jalan ya. Semua itu butuh belajar merangkak lebih dahulu ya. Dengan kata lain ya, semua apa yang bakal kita gapai tentunya juga harus kita awali ya kan? Sekalipun awal dimana kita melangkah berat banget, tapi yakin saja bahwa perjuangan itu tidak akan membuangi hasil ya. Jadi yakin, teruslah berusaha dan jangan putus asa ya. Baik, halo, selamat petang. Terima kasih buat ternyata Bapak Gendis ya. Baik, selamat petang, matur nuwun sudah gabung juga. Kalau biasanya enggak muncul-muncul berarti ini yang muncul tumben gitu ya. Terima kasih sudah gabung. Tembangnya boleh milik Yeni Inka ya. Habis ini muncul. Salamnya buat semuanya sahabat pendengar yang tentunya sudah sedari tadi sore sudah gabung di Sukeng Sonten. Buat terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Boleh. Yuk, langsung simak saja yuk temangnya yuk. Ada temang yang dibawakan oleh Yeni Inka dengan satu temangnya. Ngamen lima tak sawang-sawang. Hai, ternyata koi ganteng juga ya. Muncul di menit yang ke-45, selebihnya di jam 18. Bersedani di Sugeng Santan.

0: sayang, sayang, niki tak paringi HP, lucu-lucu toh nak.
1: Bune bune. Nek anake nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi to. Ben padha-padha sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

ternyata gak terasa ya, 3 jam kurang lebihnya 6 menit. Sadarnya sudah temani Anda di Sukeng Santen dengan teman-teman Pop Jawa. Ya pasti, terima kasih buat Anda sahabat pendengar yang sedari tadi sudah pinarak di Sukeng Santen ya. Ya moga-moga aja lah, dimana hari ini hari yang benar-benar semangat ya. Dan yang jangan sampai dilupakan ya, bahwa setiap pencapaian besar itu akan selalu diawali dengan keberanian untuk memulai ya. Jadi jangan takut memulai, jangan takut gagal, karena orang yang berani memulai mesti selangkah lebih dekat dengan apa yang namanya sukses ya. Yuk, Sadanut undur, terima kasih bersamanya. Dan di belakang Sadani udah siap ada Salsa yang malam ini bakal temani Anda dengan teman-teman Campur Sari ya. Di Gadu-Gadu Campur Sari Magelangan. Teman yang siap muncul, teman yang dibawakan oleh Niken Salindri dengan temannya Sawangan. Terima kasih. Selamat malam, jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sadari buat karya Anda. Wassalamualaikum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sahabat Toninger. Ketemu kalian salsa di gado-gado campur sari. Tunggu kita bos doso mangke salsa akan menemani sahabat Toninger semua ya, untuk hadirkan lagu-lagu campur sari. Monggo ingkang badi sami senggolan salsa, tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik sahabat Toninger, mengawali gado-gado campur sari wonten Basuki kalian unung mati urip karo koe. Tetap bersama dengan salsa di gado-gado campur sari.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
2: Dia mau kemana? Pulang.
1: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
2: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
2: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
4: Iklan layanan masyarakat ini
5: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

pun ingkang sampun nyawiji. Assalamualaikum, gadu-gadu campur sari sugeng dalu saking Pak Herman di Tidar Utara. Tadi lagunya Iki W.E. Sopo sudah selesai dihadirkan nggih. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Tarmono, buat Mama Vega, Bu Nani, Bu Riono, terus juga buat Bu Tuti, Bu Endang Wayu, Mbak Nungki, Bu Murni, semuanya saja nggih. Sugeng ngayahi jejibahan. Ada Bu Riono di Dudan. Lagunya dari Sony Jos. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wayu, Bu Pramono, Bu Tuti, Mama Vega, terus nggih Bunda Eti, Mbak Murni, Mbak Nungki, semuanya aja. Ada Pak Lembayung Sutra, gado-gado campur sari, lagunya Nyidam Sari Sangai Mantos. Siap, mangke selesai hadirkan. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Susi, Bu Riono, Bu Nani nggih. Terus juga buat semuanya aja, buat Mbak Salsa kebagian terima kasih. Siap, mangke selesai hadirkan untuk lagunya nggih. Matur nuwun buat Pak Lembayung Sutra sudah bergabung bersama dengan Salsa. Baik sahabat pendengar, menemani sahabat pendengar semua nggih, Sony Jos dengan Sumi menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, target luasan tanam tembakau Sragen 2026 naik jadi 350 hektar. Kunjung SMA Negeri 2, Bupati Batang motivasi pelajar miliki kejelasan rekam jejak. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Sragen terus berupaya mengoptimalkan komoditas tembakau di Kabupaten Sragen sebagai salah satu alternatif usaha tani yang menjanjikan bagi masyarakat khususnya saat musim kemarau. Lara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen terus berupaya mengoptimalkan komoditas tembakau di Kabupaten Sragen sebagai salah satu alternatif usaha tani yang menjanjikan bagi masyarakat khususnya saat musim kemarau. Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP menjelaskan potensi luasan tembakau Kabupaten Sragen di tahun 2026 mencapai 350 hektar. Luasan tersebut meningkat sekitar 42 hektar dibandingkan realisasi tanam pada tahun 2025 seluas 308 hektar. Ditambahkan, tembakau menjadi salah satu pilihan komoditas yang tepat bagi petani karena masa tanamnya hanya berlangsung satu kali dalam setahun, yakni pada musim kemarau. Selain itu, tanaman tembakau dinilai memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi lahan yang minim ketersediaan air sehingga cocok dibudidayakan di kawasan lahan marginal, terutama di wilayah utara Bengawan. Sejumlah kecamatan seperti Mondoan, Sumberlawang, dan Sukodono dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra budidaya tembakau.
2: Luasan tembakau di Kabupaten Sragen ini di tahun ini potensi ataupun prediksi kami itu kurang lebih mencapai 350 hektar di tahun ini. Di tahun 2025 kemarin realisasi tanam tembakau kita kan kurang lebih 308 hektar. Nah, tahun ini kami prediksi mencapai 350. Dari 350 ini, dari dana APBD 2 berapa? Nah itu katakanlah 100 hektar itu nanti dari APBD 2. Nah sisanya itu nanti kita harapkan bisa dibantu dari APBD 1. Itu Mbak. Jadi ya cukup nggak cukup ya sudah itu kita terima.
3: Ya. Tetap berusaha optimal
2: tetap
3: ya Pak ya.
2: Tetap berusaha optimal.
3: Ya. Dari 308 menjadi 350 hektar ya Pak ya potensinya gitu. Ini nanti yang dimanfaatkan lahan apa nanti?
2: Jadi tembakau ini kan sebenarnya merupakan bukan komoditas utama tetapi sebagai alternatif bagi petani Mbak. Jadi memang tembakau ini kan hanya sekali dalam setahun musim tanamnya.
3: Oh gitu.
2: Nah, sementara di Kabupaten Sragen itu kita merupakan kabupaten penyangga pangan khususnya di beras. Jadi yang kita optimalkan ini memang lahan-lahan yang marginal, Mbak. Jadi tembakau ini komoditas yang tahan air. Jadi butuh air tapi tidak banyak. Oleh karena itu di lahan-lahan marginal utamanya di utara Bengawan Mbak. Jadi di kecamatan Mondoan, kecamatan Sumberlawang, kecamatan Sukodono yang utara Bengawan ini yang potensi-potensi besar untuk tanam tembakau.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Ratusan siswa baru SMA Negeri 2 Batang makin bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Karena kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Batang, kehadiran Bupati M. Faiz Kurniawan sengaja untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran, memiliki arah dan rekam jejak yang jelas, sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
4: Ratusan siswa baru SMA Negeri 2 Batang makin bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS karena kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Batang. Kehadiran Bupati Batang M. Faiz Kurniawan sengaja untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran memiliki arah dan rekam jejak yang jelas sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan. Bupati Faiz mengapresiasi pola MPLS yang mengedepankan ramah bagi peserta didik baru karena pola tersebut sangat tepat untuk generasi Z yang berpola pikir maju.
5: Semangat dua batang memberikan motivasi dan semangat serta bagaimana mereka menggapai kesuksesan ke depan, dan saya ingin mereka semua ini anak-anak yang masih baru ini punya semangat baru dan punya track yang jelas dan track yang bagus untuk mereka menuju masa depan. Ya gak apa-apa kan, bagus yang apa namanya, yang penting mereka itu kemudian ekspor dan menjadi yang terbaik di bidang.
4: Salah satu siswi baru, Shevani, yang berkesempatan berbincang langsung dengan Bupati dan sempat mendapat tantangan untuk memperagakan kemampuannya sebagai konten kreator. Hal tersebut menjadikannya semakin termotivasi menjadi pribadi yang lebih optimis.
6: Senang banget karena tadi ditanyain tentang cita-cita juga, terus disuruh coba membuat konten gimana, terus habis itu alhamdulillah mendapatkan sepeda konten kreator, karena pengen mengembangkan public speaking. Hobinya itu biasanya suka MC, suka belajar kayak bicara sendiri gitu.
4: Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon mengapresiasi karena siswa dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai harapannya di masa depan.
7: Siswa luar biasa, sebab kami menjawabnya dengan tepat ya, dan akurat sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Dan saya mengapresiasi anak-anak, utamanya juga yang bersekolah di SMA Negeri 2 Batang.
4: Para pendidik memastikan anak didik makin nyaman dan tidak tertekan selama proses pengenalan serta materi selama MPLS pun tersampaikan dengan baik.
0: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG dari seluruh desa dan kelurahan. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
8: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation 6NG dari seluruh desa dan kelurahan yang berlangsung selama 4 hari mulai Senin 13 Juli hingga Kamis 16 Juli 2026 di Gedung Operational Room. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan melalui pelatihan ini seluruh operator desa dan kelurahan dibekali kemampuan memperbarui data kesejahteraan masyarakat secara tepat agar lebih memahami fitur-fitur dalam aplikasi 6NG. Faturrahman menjelaskan pemerintah kini menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan sosial sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Pihaknya menegaskan operator desa harus proaktif memperbarui data ketika terjadi kelahiran, kematian maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga perlu berkoordinasi dengan RT, RW dan tokoh masyarakat agar data yang masuk benar-benar sesuai kondisi real.
9: Kami kolaborasi dengan BPS pelatihan bagi operator 6NG di tingkat desa, kelurahan, dan TKSK. Dalam untuk memastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ke depan itu tidak ada lagi data DTSN yang ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan, atau sebaliknya tidak dapat bantuan justru mendapatkan, agar mereka bisa lebih memahami fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 6NG.
8: Faturrahman menambahkan validitas data menjadi faktor utama karena DTSN menggunakan sistem pemeringkatan desil 1 hingga 10, yakni penerima bantuan keluarga harapan PKH dan bantuan sembako diprioritaskan untuk warga desil 1 sampai 4, sedangkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK menyasar warga dengan desil 1 sampai 5. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 yakni ajang olahraga antar pelajar tahunan yang mempertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga atau cabur tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2026, 18 hingga 27 Juli 2026 memanfaatkan berbagai venue olahraga yang tersebar di wilayah Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 yakni ajang olahraga antar pelajar tahunan yang mempertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga cabur tingkat Kabupaten Purbalingga tahun ini pada 18 sampai 27 Juli 2026 memanfaatkan berbagai venue olahraga yang tersebar di wilayah Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinparapar mengoptimalkan aset-aset milik daerah sebagai arena pertandingan utama di sampai 27 Juli 2026 memanfaatkan berbagai venue olahraga yang tersebar di wilayah Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinparapar

0: dan Petankyu. Kemudian kolam renang Owabong menjadi lokasi pertandingan cabang renang karena fasilitasnya telah memenuhi standar nasional. Kemudian Mako Batalion Yonif 406 Chandra Kusuma sebagai tempat pelaksanaan cabang panjat tebing karena sarana wall climbing kompleks GOR belum memadai untuk kategori speed head to head. Lapangan Kalitinggar pada Maram menjadi tempat untuk cabang panahan lantaran Pemkab belum memiliki arena khusus panahan. Tiga lokasi tenis lapangan sebagai tempat pertandingan tenis yaitu di lapangan tenis GOR, lapangan tenis rumah dinas wakil bupati dan ex kantor Gapensi. Selanjutnya Bumi Perkemahan Munjuluhur menjadi arena pertandingan cabang woodball, lapangan futsal di Kecamatan Karanganyar menjadi lokasi pertandingan futsal untuk memecah kepadatan pertandingan di GOR, serta SMK YPT Purbalingga menjadi tempat penyelenggaraan cabang catur yang dipertandingkan sebagai cabang eksibisi.
1: Terpusatnya memang kita memanfaatkan asetnya Pemda, utamanya yang dikelola oleh Dimorapa. Pengen menjaring sebanyak mungkin atlet dari sampai ke level yang di kecamatan lah. Jadi kita kayak futsal juga kita nggak harus di kota gini. Karena lapangan gornya penuh. Untuk futsal ini di Karanganyar, di lapangan futsal Karanganyar. Kemudian untuk petang sih ini di Gor Guntur. Kemudian untuk woodball ini di Bupar Munjuluhur.
0: Teguh menambahkan pemerataan lokasi pertandingan seperti penempatan laga futsal di Kecamatan Karanganyar merupakan bagian dari strategi untuk menyemarakan euforia Popda. Sementara itu, ia menilai fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Purbalingga mampu mendukung kelancaran ajang Popda 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Kodim 0725 Sragen kembali menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026. Indah Anjani melaporkan.
3: Kodim 0725 Sragen kembali menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026. Upacara pembukaan kegiatan ini dipusatkan di lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rabu 15 Juli 2026. Bupati Sragen Gen Sigit Pamungkas SIPMA bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat tertulis dari Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randes Ahmad Lutfi SHSSTMK. Dalam amanatnya, Gubernur menekankan bahwa program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Dijelaskan, selama 45 tahun, program ini telah menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kesengkuyungan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Gubernur menambahkan, pada tahun 2026 ini, program TMMD mendapat dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 33,2 miliar. Sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di wilayah terisolir, tertinggal, perkotaan kumuh, maupun daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui sasaran fisik dan non-fisik.
4: TNI Manunggal Membangun Desa merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui kolaborasi yang erat antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Selama 45 tahun, program ini telah menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kesengkuyungan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Pada tahun 2026, pelaksanaan TMMD didukung oleh sinergi antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Kota dengan dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 33,2 miliar. Kolaborasi ini menjadi kekuatan bersama untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan merata. Program TMMD reguler maupun TMMD Sengkuyung telah nyata berhasil membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam akselerasi pembangunan di wilayah perdesaan, terisolir, terbelakang, perkotaan kumuh dan miskin melalui kegiatan fisik maupun non-fisik.
3: Sementara itu, laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026, Pasiter Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavaleri Anang Eko Prasetyo menyampaikan, TMMD Sengkuyung tahap 3 di Desa Majenang akan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Adapun sasaran fisik meliputi pembangunan jalan cor beton sepanjang 400 meter dengan lebar 3 meter dan

0: tebal 12 cm, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni RTLH, serta pembangunan 5 unit jamban sehat. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan 4 pilar kebangsaan, kesehatan masyarakat, posyandu, bahaya narkoba, ketertiban berlalu lintas, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pembinaan rohani.
1: Laporan kesiapan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026, kode 0725 target. A. Lokasi Desa Majerang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Waktu pelaksanaan selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2026. B. Sasaran 1. Pengecoran blok jalan sepanjang 400 meter, lebar 3 meter dan tebal 0,12 meter. 2. RTLH 5 unit. 3. Jamban sehat 5 unit. C. Sasaran non-fisik meliputi sosialisasi atau penyuluhan 1. 4 pilar kebangsaan 2. Posyandu dan kesehatan lingkungan masyarakat 3. Bahaya narkoba dan tata tertib berlalu lintas 4. Peternakan dan perikanan 5. Pertanian dan perkebunan 6. Pembinaan rohani. Demikian rencana TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026 di wilayah kode 0725 terakhir.
0: Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan rehabilitasi RTLH dan jamban sehat kepada warga penerima manfaat. Kodim 0725 Sragen bersama jajaran pemerintah daerah juga menyerahkan 10 paket sembako kepada warga lanjut usia dan masyarakat prasejahtera sebagai bentuk kepedulian sosial. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang, area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Dari Kisianto melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang, area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Sebelumnya, Satpol PP bersama Disperindakop dan UKM Batang telah intens melayangkan surat untuk menyosialisasikan agar pedagang memiliki waktu persiapan relokasi. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan telah melayangkan surat untuk sosialisasi relokasi kepada para pedagang dengan memberikan jeda waktu persiapan hingga akhir Juli 2026.
4: Ini dalam rangka pemberian surat pernyataan. Ini regulasi ini dengan amanat Bupati bahwa Batang ini lebih depan akan lebih mau ditata, lebih aman, nyaman, tertib, dan indah. Dan ini kita fokus ke Pasar Batang yang jualan di pinggir jalan. Patimura ini kurang lebih 75 pedagang akan dipindah ke Pasar Batang yang sedianya sebenarnya di sana itu sudah ada tempatnya, Mas. Jadi kita tinggal menata atau menggeser.
3: Sementara konsultan perencana Subardi mendampingi Satpol PP berupaya menyosialisasikan kepada pedagang. Tujuan utama relokasi adalah selain penataan area juga melakukan perbaikan sistem drainase. Hal ini penting karena untuk mencegah timbulnya banjir saat hujan yang berdampak terendamnya beberapa titik di Kota Batang.
5: Karena tanahnya milik PJK dan PJK sudah putus kontrak dengan para pedagang, ini nanti akan dibuat penataan kota. Di sini tidak hanya dibuat saluran saja, tapi dibuat trotoar, dibuat ruang terbuka hijau. Di sini nanti ada tempat duduknya, ada lampu-lampunya, ada pot-pot untuk tanaman. Jadi terkesan tidak liar.
3: Salah satu pedagang sayuran, Ani, telah bersiap untuk merelokasi dagangannya ke tempat yang baru karena alasan lokasi di tempatnya saat ini berdagang akan dioptimalkan menjadi ruang terbuka hijau.
6: Ya, enggak apa-apa, ikut aja. Karena ya menurut aturan yang ada namanya itu loh.
3: Terkait para pedagang sayuran dan sejenis bisnisnya akan direlokasi ke area pasar atas, sedangkan pedagang unggas rencananya akan direlokasi ke pasar Sambong. Kali ini jalan dengan berakhirnya kontrak antara pedagang dan pihak PT KAI sehingga selayaknya untuk menempati kios di area dalam pasar.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,

0: dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: sebagian uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: kado-kado campur sari magelangan. Matur nuwun kang sampun nyawiji ada busa dawa ya di Jambe Wangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busa dawa, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu nggih. Salamnya buat siapa ini? Buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Mbak Nunggi, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Mbak Murni, semuanya aja nggih. Belum bisa selesai sebutkan satu persatu. Ada Pak Hendro juga, assalamualaikum, sugeng dalu Pak Hendro. Manunggil nggih wonten gado-gado campur sari. Kinten salam kagem sedaya pandemen gado-gado campur sari. Terus juga buat keluarga besar Merakati sedaya penyiar Radio Magelang FM. Mangke salsa hadirkan untuk tembangipun nggih. Buat sawetan dengar tetap bersama di gado-gado campur sari tentunya. Dan sawetan dengar di hari ini ya, ada yang telepon juga di malam ini. Assalamualaikum sugeng dalu gado-gado campur sari.
1: Waalaikumsalam sugeng dalu santikan bapak.
0: Pak Tarmono sehat nggih?
1: Nggih alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mugi-mugi Natal tadi sehat-sehat.
0: Amin, amin.
1: Salam-salam nggih.
0: Nggih monggo. Dalam
1: lagune tasih mboten.
0: Tasih no. Tadi rekos napa?
1: Ngalamu ning ati.
0: Napa?
1: Ngalamu ning ati.
0: Oh, nggih siap.
1: Nggih. Salam kagem Bu Riono, Bu Indang Wahyu. Namita Bu Murni, Pak Umi. Tuti Arianti. Nggih. Satyo.
0: Nggih.
1: Pak Eni, Pak Priyanto Sugendalu, Dimas Untung Samiti, Pak Hirman dan sedaya kemawon wonten ing kecamatan. Matur suwun atas.
0: Sami-sami.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih buat Pak Tarmono sudah bergabung dalu menika. Ada siapa lagi di sana? Assalamualaikum sugeng dalu gado-gado campur sari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saking sinten?
2: Dari Pak Poniman.
0: Oh, nggih siap Pak Poniman. Sehat, Pak.
2: Sehat ta, Mbak Sasa?
0: Alhamdulillah sehat Pak Poniman pripun? Tembangipun apa?
2: Padian Nganjuk.
0: Napa?
2: Padian Nganjuk.
0: Oh, nggih siap.
2: Ya, salam untuk Tony Jos.
0: Siap.
2: Siap. Nah, salam nggih.
0: Nggih.
2: Untuk Ibu Endang Wahyu, untuk Merati sedaya kemawon, sehat selalu dan Roma Gelang FM.
0: Nggih. Alun-alun Nganjuk nggih.
2: Sugeng dalu.
0: Alun-alun Nganjuk.
2: Nggih.
0: Wow, sampun dipun. Oh, Madiun Nganjuk. Masyaallah.
2: Terima kasih.
0: Siap. Madiun Nganjuk. Madiun Ngawi mungkin nggih. Oke, baik, selamat mendengar. Ada Bu Murni juga nih. Assalamualaikum sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu nggih buat semuanya. Saking Bu Murni, salamnya buat Oma Kenso, Bu Susi, Pak Herman, Pak Pri, Bunda Eti, juga buat Bu Sadowo, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Rati, Om Yono, sedaya kemawon pendengar Radio Magelang FM. Siap mangke salsa hadirkan nggih untuk tembangipun buat khusus buat Bu Murni Tresno Waranggono. Baik, Didi Kempot pamer bojo menemani dulu. Tetap bersama dengan salsa di gado-gado campur sari Magelang.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang duwe. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Duh, bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, no.
5: Oh, ala bune-bune. Nek anake nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Selamat dengar kembali lagi ya bersama di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Sudah jadi pengetahuan umum tentunya bahwa rutinitas tidur yang baik itu membuat kita lebih nyenyak begitu ya. Dan berlaku juga untuk orang dewasa ya, karena punya rutinitas tidur membuat tubuh kita punya program yang baik tentunya. Jadwal tidur lebih konsisten tentunya ya. Bangun tidur, tidur di awal waktu dan bangun pada waktu yang lebih awal juga begitu ya. Dan tentunya kita harus menciptakan rutinitas tidur yang membuat lebih rileks ya sahabat pendengar. Misalnya juga sebelum tidur gitu bisa baca-baca buku dulu biar lebih rileks. Kemudian juga ternyata bisa loh dengan mendengarkan musik bisa lebih rileks ketika tidur begitu ya. Terus untuk suasana kamar tentunya lebih nyaman dengan wewangian begitu, dan ruang yang gelap begitu ternyata juga bisa menciptakan suasana kamar tidur yang lebih nyaman sahabat pendengar. Begitu ya. Dan perhatikan juga apa yang dimakan dan juga diminum sebelum tidur begitu. Beri jeda waktu agar tetap nyaman ketika tidur ya. Ada Pak Royanto di Demak, Salsa mau kembali menyapa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dari Pak Royanto. Nyaman ketika tidur ya. Ada Pak Royanto di Demak, Salsa mau kembali menyapa ya. Assalamualaikum.

Baik, sahabat pendengar, masih menemani sampai nanti ya di jam 10 malam. Lingso Tresno dulu dari Didik Kempot menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi apa to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
4: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
5: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
4: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
5: Artinya apa tuh, Fril?
4: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
5: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
4: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
5: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
4: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
5: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
4: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
5: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba,

Baik, selamat dengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi di Gadu-Gadu Campur Sari. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

materi di pagi hari ini saya sampaikan kan, perkenankanlah saya untuk membaca parita nama Karagata. Bagi sahabat penerbangan

Sapisata pewantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Selamat pagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada dan dimanapun kita beraktivitas. Materi saya di pagi hari ini dalam acara Cahaya Managama Buddha yaitu tentang praktik kebajikan. Dalam ajaran Buddha, keberkahan atau kebahagiaan sejati diraih melalui hukum sebab akibat atau hukum karma. Dengan cara menghindari kejahatan, mengembangkan kebajikan, serta menyucikan pikiran. Berkah utama Manggala Sutta tercapai lewat tindakan nyata, ketulusan dan kebijaksanaan hidup sehari-hari. Our daily routine. Praktik kebajikan sehari-hari. Macamnya banyak sekali. Mungkin bisa berbuat baik dan berdana, suka berbagi dan membantu sesama untuk mengurangi kemelekatan serta menanam benih karma baik tentunya. Yang selanjutnya, praktik kebajikan apalagi, yaitu menjaga moralitas atau sila. Hidup jujur, tidak merugikan makhluk lain dan menjauhi perbuatan tercela. Yang selanjutnya, menghormati yang patut dihormati. Itu adalah berkah utama. Menunjukkan kerendahan hati kepada orang tua, guru dan orang bijak. Praktik kebajikan sehari-hari tentu saja didasari dengan pengembangan mental dan batin. Pengembangan mental dan batin itu apa saja? Contohnya, seumpama kita mendengarkan dhamma, mengunjungi kaum bijaksana dan mempelajari ajaran baik untuk menambah kebijaksanaan kita. Selanjutnya, apalagi praktik yang dapat kita kembangkan untuk mental dan batin kita? Yaitu meditasi. Dalam ajaran Buddha, meditasi adalah hal yang paling esensial, yang paling harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan meditasi, maka kita bisa mengendalikan batin kita menuju arah yang lebih baik. Bisa mengendalikan pikiran yang tadinya sangat kacau, sangat liar kemana-mana dapat kita kendalikan dengan baik. Sehingga pikiran akan lebih baik. Pikiran akan lebih terkontrol dengan batin kita yang seimbang. Melatih kesadaran diri dan ketenangan batin agar terbebas dari kemarahan, tentu saja praktik meditasi tadi. Keserakahan dan kebodohan batin tentunya. Yang selanjutnya yaitu memahami empat kebenaran mulia. Menyadari akar penderitaan dan jalan menuju ketenangan. Itu salah satu dari praktik pengembangan mental dan batin yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu dengan mempraktikkan batin yang seimbang, dengan mempraktikkan meditasi, sehingga menjadikan batin kita menjadi seimbang. Tentu saja dengan batin yang seimbang, pikiran kita pun akan dapat kita jinakkan ke arah-arah yang lebih baik, dapat kita kendalikan untuk tidak liar kemana-mana, bisa kita kontrol. Tidak dengan penuh nafsu dan lain sebagainya. Karena batin kita telah menjadi seimbang. Dengan praktik meditasi yang rutin itu sangat membantu perkembangan mental dan batin kita. Karena dengan begitu kita akan meraih kebahagiaan sejati. Kita tahu hidup bahagia itulah sangat indah. Seperti yang terkutip dalam Dhammapada.

yang artinya ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Pergilah, oh para biku, demi kebajikan banyak pihak, demi kebahagiaan banyak pihak, atas dasar kasih sayang kepada dunia, demi kebaikan, manfaat dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Janganlah dua orang pergi dalam satu arah. Ajarkanlah, oh para biku, dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, indah pada akhirnya. Baik yang tersirat maupun yang tersurat, nyatakanlah kehidupan suci yang sempurna dan murni. Demikian kata-kata Buddha ketika untuk pertama kalinya mengutus 60 orang arahat, membabarkan dhamma atas dasar kasih sayang kepada banyak pihak. Kalimat ini memiliki makna filosofis yang sangat dalam, bahwa dhamma ajaran guru agung Buddha adalah ajaran mulia yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Dan juga dhamma dibabarkan oleh guru agung Buddha atas dasar cinta kasih dan kasih sayang kepada dunia demi kebaikan, manfaat, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Dhamma adalah ajaran mulia yang berisikan pedoman moral dan filsafat yang menuntun kita menuju kebahagiaan. Dhamma adalah ajaran mulia kita menuju kebahagiaan. Dhamma merupakan hukum kebenaran universal yang mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan dan penderitaan sebenarnya terletak pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi, jika suatu saat kita mengalami hal yang tidak mengenakan, mengalami musibah dan lain sebagainya, janganlah pernah kita menyalahkan orang lain. Tapi kita harus introspeksi diri. Kita harus bijaksana menghadapi itu semua. Mustahil kita dapat memberikan kebahagiaan sejati dan abadi kepada orang lain. Begitupun sebaliknya, tidaklah mungkin orang lain dapat memberikan kita kebahagiaan sejati dan abadi sebagai sebuah rewards, sebagai sebuah hadiah. Dhamma mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bukan orang lain dan bukan dari manapun, tapi tanggung jawab diri kita sendiri. Untuk itu, marilah kita perbanyak berbuat kebajikan, mempraktikkan ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh, dan senantiasa berbuat kebajikan, hindari perbuatan yang tidak baik, dan lain sebagainya yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang tertinggi, yaitu Nibbana. Itulah tujuan akhir para umat Buddha.

materi saya di pagi hari ini, yaitu meraih praktik kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya sebutkan Dhamma mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kebahagiaan merupakan hasil usaha kemampuan diri sendiri. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan mudah menyalahkan kondisi atau pihak lain atas penderitaan yang sedang dialami, sedang kita alami. Namun kita mampu menjadi orang yang bertanggung jawab dan mandiri atas setiap pikiran, ucapan, dan perilaku yang kita lakukan agar kebahagiaan hidup dapat kita raih. Untuk dapat hidup bahagia, setiap orang hendaknya memiliki pengertian yang benar tentang fenomena kehidupan ini, memiliki pemahaman tentang apa yang dinamakan, dan memiliki pengetahuan tentang jalan menuju pada kebahagiaan sejati. Semua ajaran Guru Agung Buddha memerintahkan pada tidak melakukan segala bentuk kejahatan, baik yang terkecil sekalipun. Senantiasa mengembangkan kebajikan sekecil apapun itu, dan sucikan hati dan pikiran. Itulah inti ajaran Buddha.

Itulah inti ajaran Buddha. Janganlah berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Sehingga sebagai umat Buddha, kita hendaknya dapat melaksanakan tahapan Dhamma berupa belajar teori dengan tekun, pariyati Dhamma, praktik dalam kehidupan sehari-hari, pati-pati Dhamma, dan hasil penembusan setelah belajar teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, Pativeda Dhamma. Dengan dapat melaksanakan tiga tahapan Dhamma secara tekun dan konsekuen, maka bukan hanya kebahagiaan duniawi yang akan dapat dicapai, tetapi pada akhirnya pula kebahagiaan sejati atau Nibbana akan dapat terrealisasi. Karena nilai-nilai universal Dhamma, hendaknya dipelajari, didalami, dimengerti, dipraktikkan, serta direalisasikan oleh umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya praktik Dhamma, kita hanya akan menjadi umat Buddha yang sekedar mengetahui keindahan Dhamma, namun tidak dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenal Dhamma adalah berkah terbesar bagi umat Buddha. Sebagai langkah awal untuk mempelajari dan mempraktikkan nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan guna meraih kebahagiaan sejati. Dengan Dhamma, kebahagiaan hidup akan dapat dicapai dan hidup ini akan menjadi semakin indah tentunya. Kehidupan yang dijalani pun akan semakin berkualitas, bermanfaat, dan menjadi berkah bagi diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitar kita. Setiap orang selalu menginginkan kesuksesan tentunya dalam hidup ini dan kebahagiaan tentunya. Namun, mana kesuksesan tentu bukan tercapainya tujuan atau keinginan seseorang. Apabila kesuksesan diartikan demikian, maka kesuksesan sama saja dengan keberuntungan. Sesungguhnya kesuksesan lebih bermakna keberanian, bangkit, dikala seseorang menghadapi kegagalan maupun kesulitan. Pengertian kesuksesan yang sedikit berbeda daripada pengertian yang sudah sering didengar. Ini berasal dari pengamatan proses yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari bayi yang sedang belajar berjalan. Ia tentu banyak mengalami kegagalan dan jatuh. Namun bayi itu akan terus berusaha untuk bangkit, berdiri dan berlatih berjalan kembali. Semakin sering ia berusaha, semakin cepat pula ia berhasil berjalan di atas kaki sendiri. Jika akhirnya bayi tersebut mampu berdiri dan berjalan setelah jatuh berkali-kali, maka bayi tersebut dapat dikatakan sukses belajar berjalan. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai remaja seumpama. Seorang remaja yang tidak lulus ujian akhir nasional mungkin, misalnya, hendaknya ia tidak bersedih berkepanjangan, sehingga hilang semangat untuk belajar dan melanjutkan upayanya. Ia haruslah menjadikan kegagalan ujian itu sebagai pembangkit semangat untuk lebih giat belajar di tahun berikutnya. Maka ketika akhirnya ia lulus di tahun ajaran selanjutnya, remaja tersebut akan dapat dikatakan sukses dalam menghadapi kesulitan menuntut ilmu di sekolah. Contoh kesuksesan lainnya dapat diperoleh dari seseorang yang mengalami putus cinta seumpama. Setelah sekian tahun berjalan bersama dan berpacaran dengan orang yang dicintai mungkin, apabila orang itu bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah gagal dalam cinta dan kemudian menjadikan kegagalan tersebut sebagai pelajaran serta pendorong semangat untuk mencari pasangan hidup yang baru dan lebih baik, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang sukses dalam pergaulan. Tapi bukan pergaulan bebas ya sahabat pendengar Radio Magelang FM, tentu saja pergaulan yang terkontrol dengan baik. Pengertian kesuksesan seperti dalam pembahasan ini dapat pula dijumpai di bidang pekerjaan. Seseorang yang mengalami gagal kerja, rugi bahkan bangkrut, apabila ia dapat menerima kenyataan pahit tersebut dan menjadikan kegagalan itu sebagai motivator agar ia bisa bangkit dan berusaha kembali, maka orang seperti itulah yang disebut sebagai orang sukses dalam karir. Masih banyak contoh lain yang bisa ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk lebih menegaskan makna kesuksesan
sebagai keberanian bangkit dikala menghadapi kegagalan dan kesulitan. Namun kiranya sedikit contoh di atas dapatlah menumbuhkan pengertian yang tepat tentang makna kesuksesan yang dimaksudkan. Dengan memahami makna lain dari sebuah kesuksesan, diharapkan orang akan lebih bersemangat untuk berjuang mengatasi dan melewati berbagai kegagalan maupun kesulitan yang ia jumpai dalam kehidupan ini. Semangat untuk berjuang inilah yang akan mengkondisikan, memunculkan kebahagiaan dalam hidup ini. Selanjutnya, hal penting yang perlu diuraikan, yang saya uraikan di sini adalah kiat atau cara seseorang agar ia selalu mampu bangkit dikala terjatuh. Diterangkan dalam Dhamma Ajaran Buddha bahwa agar seseorang mampu bangkit dibutuhkan paling tidak 4 kondisi atau syarat. Adapun keempat persyaratan tersebut adalah semangat, wirya, berhati-hati dalam menjaga segala sesuatu yang telah diperoleh, mempunyai teman yang baik tentu saja, serta mempunyai sikap batin yang seimbang. Semangat adalah hal mendasar yang diperlukan agar seseorang mampu bangkit. Semangat atau wirya akan muncul apabila seseorang mengerti tujuan tindakan yang sedang ia lakukan. Seorang anak kecil batin yang seimbang. Semangat adalah hal mendasar yang diperlukan agar seseorang mampu bangkit. Semangat atau wirya akan muncul apabila seseorang mengerti

diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita maupun semua makhluk di 31 alam kehidupan ini. Dalam kehidupan, apabila seseorang mengalami kegagalan, maka ia hendaknya berusaha menumbuhkan semangat juang untuk bangkit kembali dengan mengingat tujuan hidup yang ia miliki. Jika tujuan hidup yang telah ditetapkan belum tercapai, maka tidak ada alasan baginya untuk berhenti berjuang dan patah semangat. Ia harus berjuang dan terus berjuang agar dapat mencapai tujuan, walaupun ia harus melalui berbagai rintangan serta kegagalan yang lain. Apabila semangat mampu dibangkitkan, maka seseorang tentunya akan lebih giat melakukan berbagai hal agar tercapai tujuan yang telah ia tetapkan. Dalam proses pemenuhan tujuan itulah ia hendaknya mengembangkan kondisi berikutnya, yaitu selalu berhati-hati menjaga segala bentuk pencapaian atau prestasi yang telah diperolehnya. Sikap hati-hati ini diperlukan agar ia mampu mempertahankan bahkan meningkatkan segala pencapaian yang telah diperolehnya. Selain kedua persyaratan yang harus ditimbulkan dalam diri sendiri seperti yang telah saya uraikan tadi, faktor lingkungan juga cukup berpengaruh untuk meningkatkan kesuksesan serta kebahagiaan. Faktor lingkungan tersebut yaitu memiliki teman yang baik, teman sejati. Dalam pengertian Buddhis, teman yang baik adalah mereka yang mau membantu dengan berbagai cara. Mereka mempunyai pikiran positif pada saat melihat suka duka yang dialami oleh temannya. Mereka adalah orang-orang yang mau mengenalkan berbagai hal yang berguna bagi temannya. Mereka juga selalu melindungi teman maupun harta milik teman yang sedang lengah. Teman dengan kualitas baik seperti ini memang sulit dijumpai. Namun

0: tidak ada. Oleh karena itu, mempunyai teman yang berkualitas adalah merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Akhirnya, faktor penting untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan adalah memiliki batin yang seimbang. Maksud dari keseimbangan batin ini adalah batin yang tenang dalam menghadapi segala keberhasilan maupun kegagalan. Ketenangan ini sangat diperlukan karena keberhasilan sering membuat seseorang menjadi lengah dan kurang berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Sebaliknya, kegagalan sering menjadi penyebab seseorang putus asa tanpa usaha. Dengan keseimbangan batin, seseorang akan lebih jelas melihat penyebab keberhasilan dan kegagalan. Penyebab kegagalan hendaknya dihindari dan diperbaiki. Penyebab keberhasilan diulang dan ditingkatkan. Dengan cara seperti ini, tentulah keberhasilan yang telah dicapai akan dapat diulang bahkan ditingkatkan. Sedangkan kegagalan dapat dihindari agar tidak terulang kembali. Kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan segala penyebab keberhasilan serta kegagalan, inilah yang menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan menumbuhkan keempat kondisi atau syarat untuk mewujudkan kesuksesan serta kebahagiaan, seperti yang saya uraikan tadi, maka seseorang akan mempunyai kemungkinan besar untuk mencapai kebahagiaan seperti yang kita inginkan. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi materi saya tentang melatih kebajikan. Semoga uraian saya singkat tadi memberikan manfaat serta kebahagiaan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, memberi pencerahan kepada kita semua untuk senantiasa berbuat kebajikan sekecil apapun itu dimanapun kita berada. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan menjadi milik kita semua. Semoga semua makhluk senantiasa hidup berbahagia. Sapisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi, sahabat pendengar. Semangat pagi dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, halo. Apa kabar nih sahabat pendengar di hari Kamis 30 Juli 2026 ya? Yap. Kabar yang membahagiakan nih buat Vita kalau di pagi hari ini bisa ketemu sama kamu, tentu saja dengan semangat dan juga harapan yang baru. Bahkan juga meski terkadang terlihatnya seperti baby step, kita sudah mencoba untuk lebih dekat sama impian-impian kita. Jadi tetap semangat ya untuk menggapai impian setiap harinya. Anyway sobat pendengar, pagi-pagi nih biasanya tuh ada yang memutuskan untuk olahraga lari di pagi hari, atau ada juga yang memutuskan lari di malam hari. Sebenarnya lebih aman yang mana sih, berlari pada pagi buta atau pada malam hari? Ya tergantung ya, itu semua sih selera dan juga pilihan masing-masing. Tapi nanti kita bakal bahas sedikit saja bagaimana dari sisi kesehatannya. Oke, sampai nanti jam 9 ada Vita di sini nemenin kamu di semangat pagi dengan lagu-lagu yang update. Tentu saja bisa di request di 0882 1035 1035, dan juga telepon di 366 899. Yap, pada kenyataannya hidup juga butuh seninya. Kadang-kadang merasa menggebu-gebu pada sebuah perasaan, yakni cinta atau emosi-emosi lainnya begitu ya. Termasuk juga ada kalanya manusia merasa tidak berhasrat pada apapun, tidak berkeinginan pada apapun, termasuk juga pada hubungan yang baru atau hubungan yang lama, atau sebenarnya lagi pengen sendiri aja. Semuanya tergambar jelas ya dari lagu ini, Tulus Teh Hijau.

0: sana. Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-bukain info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Biasanya pagi hari tuh identik dengan orang yang beraktivitas, mungkin bekerja, atau bisa jadi memang ada beberapa yang punya space waktu untuk bisa mencurahkan tenaga dan juga hati, pikiran untuk berolahraga terlebih dahulu begitu ya. Tapi ada juga yang merasa tidak relevan bila olahraga dilakukan pada malam hari. Benar gak sih sahabat pendengar? Lari pagi itu lebih aman dilakukan daripada pada malam hari. Misalnya memang karena penerangan juga minim gitu ya. Kemudian juga

tidak nyaman ketika lari menggunakan kacamata pada malam hari atau jadi lebih rawan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih sahabat pendengar, dari dunia kesehatan, ternyata berlari pada pagi buta maupun malam hari sama-sama menjadi pilihan banyak orang loh untuk berolahraga tanpa terganggu aktivitas harian ataupun cuaca yang panas. Namun sebagian orang khawatir lari saat tubuh baru bangun tidur tuh terlalu berat bagi jantung begitu ya. Sementara yang lain menganggap lari malam bisa mengganggu jam tidur atau membuat tubuh jadi lebih sulit pulih. Oke, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan makna antara berlari pada pagi hari maupun malam hari. Ini bisa dilihat dalam studi di mana penelitian menggunakan alat pemantau aktivitas fisik untuk bisa mengukur waktu berolahraga secara objektif. Kemudian mengikuti para koresponden gitu ya, selama beberapa tahun untuk bisa melihat kejadian penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Dan hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan pada pagi awal atau pagi akhir maupun malam hari itu sama-sama berkaitan dengan risiko penyakit kardiovaskular yang rendah. Ya, dibandingkan aktivitas pada pagi awal secara acuan, aktivitas pada pagi hari misalnya subuh gitu ya, perbedaannya tuh relatif kecil loh, menunjukkan keduanya tetap bisa menjadi waktu yang baik ya antara pagi hari atau malam hari untuk berolahraga demi menjaga kesehatan jantung. Ya, meski demikian, temuan ini tidak berarti olahraga pada siang hari berbahaya ya sahabat, melainkan menunjukkan bahwa waktu yang kita punya itu juga harus betul-betul konsisten agar tubuh juga bisa menyesuaikan diri dengan aktivitas fisik seperti lari. Banyak orang yang gak kuat ya lari lama, ternyata itu karena kebiasaan. Jadi tetap semangat ya buat yang sedang membangun kebiasaan untuk lari pada malam hari atau lari pada pagi hari, semuanya aman, yang penting jaga keselamatan. Oke, sahabat pendengar, sampai jam 9 ya, kita bakal menemani dengan lagu dan juga informasi terupdate pada pagi hari ini. Apa kabar nih? Nyapa dulu ya satu-satu yang sudah pada gabung. Apa kabar buat Theo? Semoga kabar baik ya lagunya masing-masing. Kemudian juga ada Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman, selamat beraktivitas. Pengen dengarkan lagu dari Tiara Andini, usai. Salamnya buat Pak Iwan ya, Pak Suprianto juga, Pak Royanto, Bu Riono juga, Bu Nani, Bu Endawayu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni juga, Mbak Susi, buat Mbak Ena Dwi dan semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Kemudian juga Vita mau nyapa ada Mbak Murni di Surabaya. Waalaikumsalam Mbak Murni, salam sehat semangat ya, kisah cintaku dari Ariel Noah. Salam-salam dong buat Oma Kenzo, ada Mas Evan juga, Javi, Mbak Eni Widya, kemudian Mbak Susi, Pak Herman, ada Bu Nani juga, Bu Endang, kemudian ada Bu Riono. Selamat pagi buat Mama Vega, Mbak Era Dwi, Mbak Nadine dan juga Bu Tuti. Satu lagi buat Rico gitu ya. Oke. Kemudian juga ada Lembayung Sutra, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Bu Tuti, Mbak Widya Sunaryo, kemudian Mbak Susi ya, dan juga ada Javi di Tempuran dan Mbak Nadui. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Satu persatu nanti bakal Vita sapa. Yang pasti kalau mau gabung gak usah kemana-mana, cuman di sini di Semangat Pagi dengan lagu-lagu yang up to date yang bisa jadi temen buat aktivitas pada pagi hari ini. Oke, sahabat pendengar, kita ketemuan dulu ya sama lagu dari For Revenge, Penyangkalan. Ternyata ya, sebuah perasaan itu sebenarnya harus diungkapkan. Ya, memang pada tempatnya begitu. Tapi ketika kita tidak bisa berkata tidak, pastinya rasanya jadi banyak sekali hal-hal yang tertumpuk di hati ini, seperti ada penyangkalan di dalamnya. For Revenge.

Selamat pagi sahabat pendengar dari dunia olahraga. Dikabarkan Indonesia juara umum kejuaraan dunia woodball 2026. Selengkapnya dari RRI dikabarkan tim Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan merah putih mengumpulkan total emas 2 perak dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad merah putih berhasil merebut posisi ke-4 klasemen perolehan medali kategori yacht. Capaian kategori yacht tersebut berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabut 1 medali emas tambahan. Hasil kategori yacht tersebut diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda. Indonesia berada di bawah Chinese Taipei, Malaysia, dan Hong Kong, China pada ajang tersebut. 4 medali emas senior diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan tim stroke putri. Pihak penyelenggara mencatatkan hasil tersebut pada pertandingan yang berlangsung hingga Rabu 29 Juli 2026. Tim Indonesia juga berhasil meraih 2 medali perak fairway serta 1 perunggu nomor stroke. Indonesia dijadwalkan bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang 8 Ace Indonesia Open 2026 mendatang. Kejuaraan internasional tersebut akan digelar di lapangan kriket Udayana, Bali pada 18 hingga 23 Agustus 2026. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Hari Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000. Kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
0: Untuk semua usia.

sahabat pendengar. Segala bentuk lagu ya yang kita dengarkan hari ini tuh kayaknya datang banget dari hati gitu ya. Dengan judul yang ringan, bahkan dengan lirik yang begitu mudah untuk dicerna. Itu membuat seseorang jadi mampu untuk lebih menerima perasaannya dibandingkan denial. Atau menolak begitu ya, bahwa benar-benar ngerasa kehilangan, rasa sedih, atau ngerasa tidak baik-baik saja. Atau justru sebaliknya pas ngerasa happy, susah untuk meluapkan perasaan yang paling jujur. Mulai sekarang lebih jujur ya kepada diri sendiri. Bisa jadi belajar dari lagu untuk bisa dinyanyikan. Nah, pagi hari ini ayo dong Vita tungguin ya untuk requestnya nanti. Bisa di 366899 atau juga bisa WhatsApp aja di 0882-135-135. Ini ada Bu Tuti Haryanti, apa kabar? Kamis manis, semanis Mbak Vita, asik. Salamnya buat siapa ya ini ya? Ada Mbak Nungki, ada Bu Murni, kemudian Bu Riono, Bu Sadowo juga Mama Vega, Bu Nani, Pak Tarmono juga, Pak Lembayung, Pak Iwan, Pak Herman dan semuanya ya. Ada titik-titik di ujung doa. Oke, Sal Priyadi. Yap, mohon maaf yang mau gabung lewat sesi phone live nanti di segmen berikutnya. Ini kok tanda kutip keceliks ya nanti ya, karena waktunya sangat berdekatan sekali dengan berita RRI. Oke, Pak Widya, waalaikumsalam. Hal terindah 17 ya. Sapa paginya buat Mbak Asna, ada Mbak Mur juga, Mbak Murni. Mbak Mur sama Mbak Murni beda kah? Biasanya Mbak Murni dipanggil Mbak Mur gitu ya. Kemudian Mas Syafi, ada Mas Fuad juga, Mas Riko, Pak Untung, Mas Dika, kemudian Mbak Encis. Pagi juga buat Pak Supri, Mbak Erna Dwi, ada Mbak Yuli Hera dan Mbak Nadine. Semuanya aja mat aktivitas pagi. Mbak Susi juga apa kabar? Lagunya apa dong ini ya? Olivia Rodrigo, Honey Bee. Salamnya dong buat Mbak Murni, ada Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono juga ya. Kemudian buat siapa nih? Mbak Nungki, ada Evan, kemudian juga buat Mbak Nadine. Anak-anak Alpen semuanya, anak-anak Alpen Budaya ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kemudian juga sebentar. Halo, selamat pagi juga buat Javi di Tempuran. Ya, selamat pagi Viv Harmony, worth it ya. Salamnya buat semuanya aja deh, termasuk Vita, mat ngeteh aja. Oke, ini dari Mbak Erna Dwi ya, selamat pagi. Nanti salam-salamnya bakal Vita hadir bacakan ya, lagunya Monolog Pamungkas. Oke deh, siap. Oma Hesti juga, terima kasih sudah bergabung. Ayat-ayat cinta, ditunggu ya Oma. Mbak Nadine juga selamat pagi. Nanti WhatsApp-nya bakal Vita baca, lagunya juga bakal Vita putarkan satu persatu. Yang penting jangan pindah-pindah frekuensi ya. Di 103,5 Magelang FM Vita bakal hadir dengan informasi-informasi terkini. Oke, lagu spesial buat Pak Herman yang tadi sudah minta Tiara Andini ya dengan Usai. Jangan kemana-mana sahabat pendengar, di jam 7 informasi seputar nasional terus bisa didengar hanya di RRI ya. Tapi Vita juga akan kembali sesaat lagi di pukul 7.30 hanya di Semangat Pagi. So stay tune terus.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Negasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka,